0: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
1: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
2: 20 Juli ya, Bu. Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten, dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan, dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Suharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Suharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 100 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B mendorong realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak tim, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Pak.
13: Mulai naik?
12: Iya.
13: Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
13: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? dari kandangnya itu tebak mas gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil mas ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Oke. Okay. 2-3an ya tadi ya?
14: Ya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh. Sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas, Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Di mana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke Melo. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
23: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, perempuan pesisir Sulawesi Tenggara bukan sekedar pendamping, melainkan tulang punggung penggerak ekonomi kelautan yang sesungguhnya. Di mana rantai usaha nelayan, peran mereka itu sangat strategis. Suami mencari hasil ke laut, sementara istri yang mengolah, memasarkan, dan memutar perputaran uang di pasar. Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmainah, menegaskan, beban yang dipikul perempuan jauh lebih berat dari persepsi umum pendengar. Mereka memikul tugas rumah tangga sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan. Istri yang memegang kendali jual hasil tangkapan dan menggerakkan uang di pasar diedarkan ini sangat vital, namun sering luput dari perhatian. Mutmainah juga menyoroti persoalan yang menghambat perbaikan nasib mereka, bantuan sosial ya, dan program pembangunan yang sudah tercatat seringkali dialihkan kepada pihak yang tidak berhak. Nah, hal ini akhirnya membuat kondisi ekonomi warga pesisir sulit berubah menjadi lebih baik. Perlindungan hak, peningkatan kapasitas, dan kepastian kesejahteraan bagi perempuan pesisir ini menjadi kunci utama pendengar. Dengan dukungan yang tepat, ekonomi maritim Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya yang sumber daya alam, tetapi juga makmur dan berkeadilan bagi masyarakat, terkhusus bagi yang tinggal di garis pantai, pendengar.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Dunia bersatu, semangat membara! Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kita kembali update Cek Fakta bersama Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, untuk di Cek Fakta edisi pagi hari ini, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa yang memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Ternyata ketika kita telusuri lebih jauh dan kita lihat dari portal Komdigi, klaim tersebut adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak itu dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%, pendengar. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut itu buatan AI asli dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%, pendengar. Jadi bisa dipastikan ya, informasi yang beredar kemarin di sosial Facebook yang berisi narasinya adanya aksi unjuk rasa yang memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia, itu dipastikan adalah berita yang tidak valid alias berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Haha, zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih.

0: terhindar dari bahaya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Utara ini sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat, sekaligus mengangkat potensi daerah sebagai salah satu sentra produksi unggulan di kawasan kepulauan. Pendengar, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa perhatian khusus ini diberikan karena jalur penghubung produksi ke pasar masih membutuhkan pembenahan guna mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Jadi memang Pak Gubernur fokus pada Buton Utara karena potensi kelautan dan pertaniannya besar. Jalan yang baik adalah kunci agar hasil produksi masyarakat sampai ke tangan pembeli dengan lancar. Pendengar. Dan Andi Syahrir juga memaparkan pada tahun 2025 lalu pemerintah daerah telah merampungkan perbaikan 3 ruas jalan strategis sepanjang 16 km, yaitu Lambale Ereke, kemudian Simpang 3 Bubu Ronta serta Ronta Ereke. Untuk tahun 2026 dilanjutkan peningkatan ruas Lambale dan Ereke sepanjang 5 km. Dan pemerintah juga menargetkan perbaikan titik rawan sebagai tanjakan Pengkolulu di Pangkowulu demi keselamatan pengguna jalan. Pendengar, informasi tersebut masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id.

0: Wulan, Wulan, kenapa?
1: Mai ketelek.
2: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Jadi penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.

Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan pangan selain beras dalam kondisi siap melalui penguatan stok pangan pokok strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi musim kemarau. Jadi memang sudah disiapkan ketersediaan pangan jauh hari sebelum menghadapi El Nino. Jadi pengalaman di tahun 2023 bisa lolos. Nah, ini seperti yang disampaikan Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, pendengar. Dalam laporan Bapanas, stok cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras di Perumbulok ini berada di angka 5,2 juta ton per 8 Juli kemarin. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah tingkat provinsi tercatat total 7,34 ribu ton sampai akhir Juni lalu. Dan di tingkat kabupaten kota total ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah. Kemudian cadangan pangan dalam bentuk jagung pakan per 8 Juli itu masih terdapat sebanyak 188 ribu ton yang disalurkan untuk peternak unggas melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga lebih ekonomis. Cadangan pangan dalam bentuk minyak goreng tercatat sebanyak 1,1 ribu kiloliter dan gula konsumsi itu sekitar 2,79 ribu ton, di mana keduanya ada di Bulog dan ID Food, pendengar. Selain itu, cadangan pangan dalam bentuk daging ayam juga masih ada 38 ton di ID Food. Terkait komoditas yang mudah membusuk atau mudah rusak seperti cabai, bawang merah dan juga telur, ayam ras, nah, Bapanas ini optimis mampu ditopang dari produksi pangan dalam negeri secara reguler karena ada surplus produksi terhadap kebutuhan konsumsi yang cukup tinggi selama setahun, pendengar. Proyeksi neraca pangan yang diolah Bapanas untuk cabai besar itu memiliki perkiraan produksi tahun ini di angka 1,51 juta ton dengan kebutuhan konsumsi setahun itu 929,27 ribu ton. Nah, kemudian untuk cabai rawit produksinya bisa mencapai 1,5 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 913,61 ribu ton, pendengar. Dalam setahun, produksi bawang merah juga mencapai 1,32 juta ton dengan kebutuhan konsumsi setahun itu 1,25 juta ton. Kemudian kalau kita bergeser ke produksi ayam, telur ayam, ras itu berada di 6,95 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 6,47 juta ton. Kemudian daging ayam ras sebanyak 4,89 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 4,02 juta ton, pendengar. Jadi memang kalau bulan Agustus sampai September nanti memang musim kering. Juni itu awal musim kering, kemudian di Juli dan Agustus insya Allah pangannya aman, pendengar, terutama untuk beras. Swasembada beras ini menjadi prioritas karena beras merupakan komoditas pangan utama dengan porsi konsumsi terbesar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, keberhasilan mencapai swasembada beras ini menjadi tolak ukur ketahanan pangan nasional. Nah, swasembada itu artinya ketika suatu negara impor maksimal 10% dari kebutuhan. Nah, negara kita tidak impor beras medium, berarti telah swasembada sempurna, pendengar. Nah, Sekretaris Utama Bappenas, Sarwo Edi, juga memastikan pemerintah secara simultan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama untuk membangun stok cadangan pangan yang kokoh. Jadi, mereka sudah waspada menghadapi El Nino, cadangan pangan yang kokoh, kemudian produksi yang terus meningkat, distribusi yang semakin kuat, serta kolaborasi di seluruh pemangku kepentingan. Salah satu bukti nyata kesiapsiagaan tersebut itu adalah dengan mempunyai cadangan beras pemerintah yang ada dikelola Bulog itu mencapai 5,2 juta ton, pendengar. Dan ada pula stok cadangan pangan dengan komunitas selain beras. Wah, ini jadi berita membahagiakan sekaligus membanggakan juga. Dan Bapanas pastikan ketersediaan pangan itu aman menghadapi musim kemarau, pendengar.

0: apa kata dunia.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
0: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
0: Siap Mama. Laksanakan.

Pendengar, fenomena El Nino yang sedang berlangsung itu diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perkiraan cuaca jangka menengah. Tim Stockdale, peringatan tersebut itu disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026, dilansir dari Arab News, pendengar. Menurut Stockdale, model perkiraan ini menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Dan ia juga mengatakan bahwa fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Disampaikan, ia juga belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Dan Stockdale ini menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangat besar, pendengar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai dengan perkiraan. El Nino itu menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat, pendengar. Nah, kondisi tersebut akhirnya mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belahan dunia. Fenomena El Nino ini, pendengar, umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, itu dampaknya menjadi lebih besar. Stockdale menyampaikan bahwa El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 itu sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat, pendengar. Ia juga menyebut di tahun 2024 itu menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Nah, fenomena ini juga dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya itu beresiko mengalami banjir. Para ilmuwan terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perkiraan dampaknya. Pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut, pendengar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Masih di Sultra pagi ini, pendengar, tidak terasa waktu kebersamaan kita sudah sampai di penghujung untuk di Sultra pagi. Kembali kita update informasi terlebih dahulu, pendengar, sebelum kita akhiri Sultra pagi ini. Yang dimana Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan upaya edukasi kesehatan guna meningkatkan kepatuhan pengobatan penyakit tuberkulosis atau TB. Nah, langkah ini menjadi prioritas mengingat konsistensi menjalani pengobatan ini merupakan faktor penentu keberhasilan penyembuhan. Seperti yang disampaikan Kepala Seksi P2M dan PTM Dinas Kesehatan Kota Kendari Nur Rahmi Juhira Lapalulu SKEP NSMKES kepada RRI menegaskan bahwa dukungan keluarga ini memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan penderita terus meminum obat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa putus. Pendengar, jika pengobatan tidak rutin dan putus, maka pengobatan dianggap gagal. Penderita harus memulai kembali dari awal dengan menjaga kepatuhan minum obat. Nah, dalam hal ini pemerintah kota juga telah melaksanakan berbagai langkah, mulai dari pemeriksaan screening TB melalui program cek kesehatan gratis, kemudian juga penyuluhan luas kepada masyarakat mengenai cara penularan dan tahapan pengobatan penyakit tersebut, yang dimana pemahaman ini diharapkan menghilangkan keraguan dan mendorong keberanian warga untuk memeriksakan diri serta menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Jadi memang dengan kesadaran yang tumbuh dari edukasi dan dukungan keluarga yang kuat, penularan penyakit dapat diputus lebih cepat, pendengar. Nah, hal ini juga menjadikan Kota Kendari semakin bebas dari ancaman TB dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan lebih produktif. Informasi yang satu ini masih bisa kembali Anda akses ya, pendengar, di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi-informasi lain yang bisa Anda akses di sana. Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Sultra pagi. Sultra siang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Ada Kak Yuda ya siang ini ya. Nanti ada Kak Yuda yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, mengawal informasi tentunya dengan updatean rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra siang. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Ulan pamit, sampai ketemu di edisi siar selanjutnya besok lagi pastinya. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat berakhir pekan dan selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang, apa dengar? Ketemu suara lagi dengan Yuda. Dan usai tadi ada rekan saya menemani Anda di Sultra Pagi. Ya, ada Wulan tadi ya. Giliran Yuda akan mendirect ke acara Sultra Siang. Dan pastinya nanti kita akan banyak update informasi musik-musik pilihan terbaik. Ini akan menjadi warna spesial kita di weekend, long weekend sampai dengan besok. Wah, keren ya. Selamat menikmati hari Sabtu yang cerah kalau untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tapi biasanya tiba-tiba berubah hujan gitu ya. Ya apapun itu bentuknya, hari ini kita tetap bersyukur apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mau hujan, mau panas, mau apapun itu, yang pastinya kita tetap happy dan tetap enjoy bareng Yuda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Membuka pertemuan kita ada Tompi menghujam jantung.

Oke, kita masih ada di Sultra Siang mendengar kabar terbaru dari Moto3. Veda Ega ini berada di posisi tercepat ya, Moto3 Jerman. Dan di mana Indonesia kembali mendapatkan tepuk tangan riuh di dunia Moto3, di mana pembalap muda Honda Tim Asia Veda Ega Pratama ini berhasil menduduki di peringkat teratas untuk sesi prestise untuk Moto3 di Jerman, dan yang juga berlangsung di sirkuit Sunscreening ya, tepatnya di hari Jumat kemarin waktu Indonesia sekitar pukul ya, siang ya. Dan dengan catatan waktu terbaik ada 1 menit 25,848 detik, Veda mengungguli Joel Esteban yang juga hanya terpaut di 0,008 detik di posisi kedua. Nah, inilah hasil prestasi luar biasa bagi pembalap berusia 16 tahun yang baru pertama kali juga berlaga di kelas Moto3 untuk musim ini. Selengkapnya informasi ini boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id atau nanti ada di penyampaian warta berita dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Cang Seluler, apa kabar? Pesan khusus juga ada Sabian dan juga Haja Nurmi di Makassar Mall. Selamat beraktivitas, sukses semuanya.

Ya, itu sih aku yakin. Kalian tuh tidak sendiri, ada RRI. Senantiasa menjadi teman, sahabat pendengar di manapun ya kalian berada. Apalagi yang sudah mendownload RRI Digital melalui Play Store atau di App Store ya. Jadi kalau sudah download Play Store atau di App Store RRI Digital itu sudah bisa ketemu dengan kita. Yang lagi siaran, kalian ada di luar negeri, lagi mungkin ada di Arab Saudi. Wah, itu bisa dengarkan RRI Kendari. Keren kan? Selain ada di live TikTok, kita juga ada di RRI Digital dan juga di 96,7 MHz. Jumpai untuk semuanya yang baru tuning di 96, apa kabar untuk pagi menjelang siang? Mudah-mudahan juga kita jumpai. Udah siang ya, kayaknya kan udah jam hampir setengah 12 ya. Nanti akan ada dinamika olahraga di pukul 12 dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti kita masih akan update lagi informasi-informasi lainnya. Dan pukul 14 nanti saya akan hadir dengan hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau.

kalau hari ini ada yang sebagian itu libur, kenapa tidak dibuat me time-nya itu bareng keluarga, bersama dengan orang-orang yang tercinta. Tetapi pun juga barangkali ada yang masih berjibaku dengan aktivitas bekerjanya. Saya juga mau menyapa, mudah-mudahan juga dengan kehadiran kami, menyapa Anda melalui live TikTok, RRI Digital, serta yang ada di 96,7, itu tetap semangat. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang ada di kendaraan taksi online, wilayah Kendari dan sekitarnya, saya tahu banyak yang lagi monitor, mudah-mudahan juga hari ini bisa menjemput rezekinya dengan sebaik-baiknya. Fokus dalam berkendara, itu yang penting ya. Oke, apa kabarnya untuk semuanya yang baru bersama dengan Yuda? Ya, untuk yang mau request-request bolehlah request lagunya yang lebih semangat ya. Karena ini kita suasana siangnya lebih asik, enjoy sambil temani yang mungkin di rumah lagi ada di dapur sibuk untuk mempersiapkan hidangan makan siang.

kita masih ada di Sultra Siang. Ada alibinya Under the Backbone juga sudah bergulir ke ruang dengan kita bersama untuk di spesial Sultra Siang. Hai, Kak Ling, apa kabar untuk hari ini? Ya, udah stay. Ada Haja Nur Bintang, kemudian tadi ada siapa yang tadi itu? Katanya anak band. Selamat bergabung ya untuk kamu, Zain. Kali ini ada spesial band Kendari, anak Tanah Merah, Kanda Jago-Jago. Saya kasih untuk kalian semuanya.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Perkembangan musik-musik atau band indie di wilayah Kota Kendari memang udah luar biasa. Nah, salah satunya tadi sudah kalian dengarkan, Their Generation, yang judulnya itu Untuk Kita. Nah, besok malam itu akan hadir juga teman-teman komunitas musisi Kendari yang akan hadir di spesial malam besok malam ya, jam 7 sama dengan Yuda. Nanti kita akan bahas seperti apa sih teman-teman dari komunitas musisi Kendari itu yang memanfaatkan platform media sosial khususnya TikTok untuk menggelar event. Wah, ini kan menarik. Jadi adanya media sosial itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berkarya dan juga untuk mengumpulkan atau menyalurkan bakat dari teman-teman yang mungkin hobi bernyanyi selama ini di media sosial, khususnya di TikTok. Oke, terus bersama dengan Yuda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ahmad Dhani, terpuruk di sini, akan juga menyapa Anda semuanya.

Night, lagu yang cukup lama diberhentikan musik mancanegara. Ada Step dengan Here and Now. Hai. Ini lagu apa ya? Kalau kita dengarnya pas lagi naik mobil angkot gitu, pas dengar lagu kayak gini tuh energinya luar biasa ya. Kalau di zaman-zaman mungkin orang mau ke sekolah, mau ke kampus gitu ya. Ya maksudnya ya saya berharap saya jumpai semuanya dalam keadaan yang baik, tetap happy, enjoy, pokoknya tetap semangat. Makasih gak ya. Ya maksudnya nanti juga kita akan update nih, informasinya sudah ada di tangan saya dari tim pemberitaan yang udah ngasih bahwa nanti akan ada informasi warta siang di pukul 14 ya. Di antaranya itu transparansi layanan yang diharapkan akan melindungi identitas korban kekerasan. Kemudian adanya informasi perempuan pesisir akan menjadi pilar utama untuk ekonomi laut di daerah. Ya, oke. Kita masih akan terus bersama untuk di Sultra Siang. Sesaat lagi kita akan update informasi terbaru. Kita bergabung nanti dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Misteri Ilahi. Saya kasih untuk kalian semuanya dari Ari Lasso.

0: Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan coba memperbarui informasi kita dan saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: kalau
3: oke, mana nih? Siapa yang mau mana nih? Oke, kok mau berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Awan, ha? Oke.
5: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang.
3: Karena
5: tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Ada prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: como atacante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí,
2: saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su

0: kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Deloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fredrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Rogdi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fredrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

kita masih ada di Sultra Siang. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga ya di suasana siang hari ini di hari Sabtu. Paling tidak Anda bisa menikmati weekend, long weekend sampai dengan besok hari Minggu itu me time bareng keluarga lah ya. Yang lagi sibuk di siang hari kayak begini itu yang di rumah atau barangkali memang udah mau prepare, mau menikmati makan siangnya. Makan siang ini memang penting untuk keberlanjutan aktivitas yang masih tersisa sampai dengan selesai sore nanti ya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda semuanya yang masih terus bersama dengan Yuda. Saya kasih dulu satu nomor lagu dengan judulnya Tegar, sebuah single dari Guru Perdana yang juga akan mewarnai kebersamaan kita untuk siang hari ini. Selamat siang teman-teman yang ada di Lapa Pontianak, apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan yang baik, tetap semangat dalam beraktivitas, sukses selalu untuk juga Lapa Pontianak dan juga di teman-teman yang ada di Master Lounge. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Ini dia Tegar dari Guru Perdana.

Kita lanjut untuk di Sultra Siang, pendengar Yuda yang terus kawal Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Nah, update-nya mengenai informasi dari jajaran kepolisian Resort Kota Kendari yang sudah memulai untuk menerapkan sistem tilang elektronik ya di beberapa ruas jalan di ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Kevin Fahri Ramadan saat duet dikonfirmasi, yang mengatakan ya ini sudah mulai berlaku tilang elektronik. Dan di mana ada 7 titik lokasi untuk elektronik tilang elektronik di Kendari. Sistem tilang elektronik ini telah dipasang di 7 titik ruas jalan di Kota Kendari, yaitu di Jalan Poros Bandara, depan Indomaret Ranometo, batas kota, kemudian di Jalan Pierre Tendean, di Bundaran Adi Bahasa, depan Rumah Sakit Alia 3, kemudian di Jalan MT Haryono, di Simpang Traffic Light Pasar Baru, kemudian di Jalan MT Haryono depan Bank Sinarmas Traffic Light Sinarmas, kemudian di Jalan Sausau depan kantor pajak, kemudian di Jalan Abdullah Silondai depan pos MTQ, dan juga di Jalan Made Sabara depan drive thru Mandiri ya. Jadi ya, meskipun juga sebelumnya Polresta Kendari juga sudah menyebutkan ada 16 titik ada kamera untuk tilang elektronik ya, ada 7 di plus 9 sejak 2022. Pada pemberlakuan ulang di 2026 ini, fokusnya tilang elektronik yang aktif itu menindak pelanggaran memang di 7 titik yang sudah disebutkan tadi ya. Itu dia buat informasi masyarakat Kota Kendari. Untuk roda 4 selalu memperhatikan hal-hal yang terpenting juga ya. Setidaknya selalu menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt, dan tidak menggunakan HP saat berkendara, menggunakan TNKB atau plat nomor standar. Kemudian untuk roda 4 itu wajib menggunakan helm SNI dan tidak berboncengan lebih dari satu orang, tidak melawan arus, tidak dikendarai oleh anak-anak di bawah umur, dan tidak dalam pengaruh alkohol, dan menggunakan TNKB atau plat nomor standar ya. Itu dia beberapa aturan yang juga sudah diberlakukan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu teruslah untuk kita menjadi pelopor dalam berkendara untuk keselamatan diri kita dan juga untuk orang lain. Terus bersama dengan Yuda Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Izul, Narti dan semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Yuda, juga ada Bu Haja Nurmi.

hilang tanpa bilang. Ada Miskia sudah menyapa kita bersama di sela-sela Anda yang lagi tengah menikmati istirahat siang, menikmati makan siang, atau mungkin justru ada di perjalanan, ya, lebih fokus dalam berkendara. So, kita juga menyapa buat Anda yang ada di rumah sakit, nah, yang lagi tengah terbaring sakit, terus kemudian lagi dijaga sama keluarganya, semoga juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan ikutlah patuhi anjuran dari dokter. Kalau memang harus istirahat, istirahat total, makan obat, kemudian nanti akan, ya, kita doakan lekas pulih lagi, ya, seperti sedia kala, sehingga nanti bisa kembali beraktivitas. Kita masih akan terus bersama, masih kita akan update informasi-informasi lainnya di informasi dari KBRN atau di RRI.co.id. Sultra Siang, Yuda tidak sendiri, masih ditemani ada beberapa rekan.

cariku. Ada pesan terakhir dari Lyodra. Wah, ini Lyodra kalau kita ngomongin penyanyi yang luar biasa ya. Begitu dia muncul di permukaan, dia terus naik di Belantika Musik Indonesia dengan beberapa single-singlenya. Nah, diantaranya yang paling banyak disuka itu ya ini tadi ya, pesan terakhir dari Lyodra yang juga sudah menyapa kita bersama untuk siang hari ini. Tidak terasa waktu terus berjalan, kita masih akan terus kembali masih rangkaian musik dan info sampai saatnya pukul 14 penyampaian warta berita hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Masa.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu enggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Ada Anggi Marito, tak segampang itu. Ya, ya sih, tak segampang itu. Oke, tapi kita tidak mau bahas yang tentang lagu ini, tetapi tidak semudah apa memang yang kita bayangkan ya. Dari hari ke hari, terkadang memang impian atau cita-cita kita itu selalu ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tidak berusaha dan tidak mau berjuang dan berada di zona nyaman saja, barangkali memang tidak akan terselesaikan dan tidak segampang itu. Kita masih akan terus bersama di Sultra Siang. Apa kabarnya untuk yang baru bergabung di 96,7 RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Masih stay ada Bu Haja, thank you, ada Nadi, ada juga Aska tadi, thank you, dan juga teman-teman dari Salemba Management.

Oke, kita jangan selalu untuk memaksakan untuk rindu. Benar gak ya, kakak Linda Idris? Oh ya, nanti akan ada update informasi terkait dengan produk UMKM Kota Bau-Bau yang kini sudah mulai hadir di gerai retail modern. Nah, langkah ini akan menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil karya lokal. Jadi, selengkapnya nanti sudah akan hadirkan di penyampaian Warta Siang yang sesaat lagi tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dulu untuk semuanya yang udah pada tuning di 96,7 MHz serta RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda.

Kita masih ada di Sultra Siang. Oh ya, mengingatkan kita untuk info cuaca. Dari BMKG ini memperkirakan awal musim kemarau di Sulawesi Tenggara itu berlangsung Juni sampai dengan Juli. Sampai dengan puncak kemarau pada bulan September. Nah, pesan dari BMKG, masyarakat juga untuk dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan ada diselingi dengan hujan yang turun. Ya, memang baru-baru ini untuk wilayah Kota Kendari baru saja diguyur hujan. Ternate berasa matahari ada dua, kakak. Oh gitu ya, Linda, itu di Ternate. Justru kita di Kendari ini mendung, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Ya, masih seperti itulah kondisinya. Dan pastinya kita juga dapat pesan dari BMKG untuk tetap waspada. Ya, tetap hati-hati dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Karena ini memang buat kita jadi rentan, gampang terkena sakit, flu, batuk, dan sebagainya. Kita ke band lokal asal Sulawesi Tenggara, asal kota Konawe. Ada Bios Band, I Love You.

Oke, kita masih ada di Sultra Siang. Coldplay Yellow sudah juga bersama dengan kita untuk siang hari ini. Temani Anda yang juga saat ini tengah menikmati mungkin istirahatnya di rumah, menikmati me time bareng dengan keluarga. So, kenapa tidak? Karena memang sudah saatnya untuk lebih rileks, lebih santai di rumah, di weekend, long weekend sampai dengan besok. Kita masih akan terus bersama dengan rekan musik-musik pilihan terbaik sampai saatnya pukul 14 sudah hadir dengan Warta Siang, liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga Bau-Bau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Masyarakat sudah sadar akan pentingnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak boleh dinormalisasi.
2: Di daerah pesisir itu bukan hanya sekedar mengurus anak, mengurus rumah.
0: Dua pokok-pokok berita utama akan hadir mewarnai kebersamaan kita di Warta Berita Siang. Transparansi layanan diharapkan akan melindungi identitas korban kekerasan. Perempuan pesisir akan menjadi pilar utama ekonomi laut di daerah. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, transparansi layanan wajib dijalankan dengan ketat untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan identitas setiap korban kekerasan. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menerapkan prinsip transparansi yang berlandaskan akuntabilitas sekaligus perlindungan ketat terhadap korban kekerasan. Kebijakan ini menjamin hak korban mendapatkan informasi proses penanganan namun membatasi akses pihak luar guna melindungi kesehatan fisik dan mental korban serta menjaga kerahasiaan identitas mereka sepenuhnya. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kota Kendari, Siti Bae, kepada RRI menjelaskan, mekanisme pelayanan dimulai dari penyediaan informasi yang jelas mengenai alur pelaporan. Masyarakat dapat melapor secara langsung ke kantor DP3A atau UPTD PPA, serta melalui saluran daring seperti situs resmi. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui kerjasama resmi dengan aparat kepolisian, Kejaksaan Negeri, serta Dinas Kesehatan. Mencakup pendampingan hukum, pemulihan fisik, dan dukungan psikologis.
1: DP3A dan UPTD PPA bekerjasama melalui MOU dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kendari, Kejaksaan, dan pihak Dinas Kesehatan untuk penanganan baik secara hukum maupun kesehatan, apakah itu dia psikologis, psikolog, ataupun dengan kesehatan, itu.
3: Dikatakan peningkatan jumlah pelaporan belakangan ini menunjukkan tumbuhnya keberanian korban. Hal ini merupakan hasil dari sosialisasi berkelanjutan bersama mitra seperti Yayasan Lambu Hina yang semakin menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan tidak boleh dibiarkan dan harus segera dilaporkan.
1: Mereka sudah berani, makanya apa yang disampaikan tadi dengan Bu Yus bahwa trennya ini naik karena kami selalu melakukan sosialisasi, edukasi dan bahkan menggandeng juga dengan Lambu Hina. Jadi masyarakat sudah sadar akan pentingnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan harus cepat dilaporkan seperti itu.
3: Dengan keterbukaan informasi yang tetap dibatasi untuk melindungi korban, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga layanan dan terus tumbuh. Pendekatan yang manusiawi dan berbasis hukum memastikan setiap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak tanpa harus merasa terancam atau dipermalukan di hadapan publik.
0: KSOP bau-bau memperketat akses masuk ke area terminal untuk mencegah orang menyusup ke dalam terminal tanpa hak sekaligus untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang. Mengenai hal ini, Afriansyah melaporkan.
4: Kita itu meminimalisir dan berusaha untuk tidak ada orang yang masuk itu tanpa memiliki boarding.
5: Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat akses masuk ke area terminal penumpang guna mencegah orang yang tidak berkepentingan menyusup ke dalam terminal. Langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan seluruh penumpang yang menggunakan pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan pengetatan dilakukan dengan menerapkan Standar Operasional Pelayanan atau SOP yang mengatur alur penumpang sejak memasuki kawasan pelabuhan hingga naik ke kapal. Melalui kebijakan tersebut, hanya calon penumpang yang memiliki tiket dan berkepentingan yang dapat memasuki area terminal. Tahir mengungkapkan, sebelum sistem ini diterapkan, siapapun dapat masuk ke dalam terminal meski tidak memiliki tiket. Kondisi itu dinilai mengurangi kenyamanan penumpang, sekaligus membuka peluang adanya orang yang menyusup ke area terminal tanpa hak.
4: Kita itu meminimalisir dan berusaha untuk tidak ada orang yang masuk itu tanpa memiliki boarding pass. Karena orang yang masuk ini kan bukan penumpang saja. Tidak penumpang pun dia masuk untuk itu. Yang jadi masalah itu, kalau masuk itu ada orang yang rencana berangkat, itu dia disusupi dengan itu lagi yang tidak memiliki tiket. Itu kan gampang masuk ke dalam. Sehingga paling tidak itu dibuat itu penumpang itu nyaman. Nyaman, kemudian lancar dalam melakukan proses berangkat dari sini.
5: Tahir mengatakan bagi calon penumpang diwajibkan sudah berada di Pelabuhan Murum Bau-Bau paling lambat 3 jam sebelum kapal sandar. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk pencetakan boarding pass, pemeriksaan tiket, serta pengaturan arus penumpang agar tidak terjadi penumpukan menjelang keberangkatan. Menurut Tahir, ketentuan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memberi ruang bagi petugas dalam mengatur arus penumpang sehingga proses keberangkatan berlangsung lebih tertib, aman, dan lancar. Tahir menambahkan, langkah tersebut menjadi penting karena Pelabuhan Murum Bau-Bau merupakan salah satu pelabuhan dengan aktivitas penumpang yang tinggi. Selain meningkatkan pengawasan, KSOP Bau-Bau mengajak seluruh calon penumpang ikut menjaga fasilitas yang telah disediakan. Masyarakat diimbau menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab, termasuk menjaga kebersihan toilet dan ruang tunggu agar kenyamanan terminal tetap terpelihara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi lainnya, pembentukan forum pelaku usaha wisata alam di Taman Nasional Wakatobi diharapkan akan mendorong kepatuhan dan legalitas usaha. Hingga saat ini sudah lebih dari 10 operator selam yang juga telah memiliki izin resmi jasa wisata alam sebagai landasan syah untuk berusaha sekaligus bentuk dari perlindungan bagi pelaku usaha. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, PJLKK, KSDAE, Kementerian dari Kehutanan, Johan juga Setiawan mengatakan bahwa perizinan yang sah menciptakan keseimbangan kepentingan masyarakat yang berhak dan juga berusaha, dan wisatawan mendapatkan pelayanan terjamin, dan juga negara memperoleh penerimaan yang optimal. Hal ini juga akan menjadi kunci kepuasan pengunjung yang akan merekomendasikan Wakatobi ke dunia luar, dan diharapkan dengan landasan hukum yang kuat dan tanggung jawab bersama, pariwisata Wakatobi akan tumbuh sehat dan berkelanjutan. Kekayaan lautnya juga sekaligus akan menjadi sumber kesejahteraan nyata bagi masyarakat setempat. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Produk UMKM Kota Bau-Bau kini mulai hadir di gerai retail modern. Langkah ini akan menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil karya lokal ke halayak lebih luas. Berikut laporan WOD Nurliani.
6: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Paliran, mengatakan kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
7: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi di Hypermart. Ya. Nah, ini kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar.
1: Ya.
7: Nah, untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari. Jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering akan sudah masuk di Hypermart.
6: Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik Kata Pai Sulaini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Baubau. Lebih lanjut, Linda berharap pemerintah Kota Baubau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Baubau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Baubau. Wade Nurliani, Reporter Baubau, melaporkan.
0: Lanjutkan informasi warta siang kita. Perempuan pesisir adalah tulang punggung yang tak tergantikan, menjaga sekaligus menggerakkan harapan ekonomi laut di daerah. Kembali Heli Dewati Kadir menurunkan laporannya.
3: Perempuan pesisir Sulawesi Tenggara bukan sekedar pendamping, melainkan tulang punggung penggerak ekonomi kelautan yang sesungguhnya. Di mata rantai usaha nelayan, peran mereka sangat strategis. Suami mencari hasil ke laut, sementara istri yang mengolah, memasarkan, dan memutar perputaran uang di pasar. Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmainah, menegaskan beban yang dipikul perempuan jauh lebih berat dari persepsi umum. Mereka memikul tugas rumah tangga sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan.
2: Kami melihat beban perempuan di daerah pesisir itu bukan hanya sekedar mengurus anak, mengurus rumah, tapi juga dia membantu suami ketika suami melakukan aktivitas nelayan dan hasil lautnya itu mereka menjual. Seperti itu beban ganda yang ada di pesisir.
3: Ia juga menyoroti persoalan yang menghambat perbaikan nasib mereka. Bantuan sosial dan program pembangunan yang sudah tercatat seringkali dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Hal ini membuat kondisi ekonomi warga pesisir sulit berubah menjadi lebih baik.
2: Kami melihat kemiskinan juga di daerah pesisir itu sangat-sangat sedih begitu. Di sisi lain mereka kebijakan-kebijakan yang tidak dianggap oleh pemerintah karena mereka tinggal di atas laut. Akhirnya ketika ada bantuan bedah rumah, mereka hanya didata lalu kemudian data-data tersebut dialihkan ke orang lain.
3: Perlindungan hak, peningkatan kapasitas dan kepastian kesejahteraan bagi perempuan pesisir menjadi kunci utama. Dengan dukungan yang tepat, ekonomi maritim Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga makmur dan berkeadilan bagi masyarakat yang tinggal di garis pantai.
0: Beralih kita ke informasi yang terakhir, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sulawesi Tenggara akan berlangsung Juni, Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat dihimbau terus untuk memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
8: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
9: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif, mengatakan meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
8: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
9: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Transparansi layanan akan diharapkan melindungi identitas korban kekerasan. Perempuan pesisir menjadi pilar utama ekonomi laut di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Jose, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Musik Request 100% Indonesia. Kemarin Musik Request Ilham, sekarang Ilham lagi yang menemani pendengar ya. Sore ini Ilham menemani untuk penanggalan tanggal 11 Juli 2026 ya. Di 100% Indonesia kembali menemani pendengar dengan rangkaian Musik Request. Jadi pendengar yang ingin berbagi bersama kita boleh bergabung ya di jalur, banyak jalur ya, menuju Roma. Malah pantun ya. Di WhatsApp ya bisa di 0813 545 0967, juga di jalur telepon ya bisa mengikuti kita di 0401 312 4008. Hadir juga menemani kebersamaan sore hari ini di TikTok kita ya, kita sedang live ya baru saja ini. Jadi kita berbagi requestan juga untuk di akun RRI ya di TikTok ya, di mana pendengar bisa bergabung berpartisipasi bersama kita melalui via live chat kita ya di live RRI Kendari. Nah, beberapa lagu mungkin untuk mengawali perjumpaan kita. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk hari ini playlist apa nih yang kira-kira menarik ya, bisa dibilang ini ya menambah mood gitu ya kan. Karena ini masih weekend ya kan. Awal weekend. Wih, sepertinya banyak yang udah ini ya, yang kita kenal gitu, gabung. Di jalur TikTok sepertinya udah banyak yang berkunjung juga nih ya. Ya, nanti kita akan sapa lagi buat pendengar. Dan yang ingin berbagi requestan,

Ya, boleh ikutan gabung dengan requestannya untuk sore hari ini. Kita bermain dulu di lagunya yang mana ya? Marianjola kali ya. Marianjola ya, featuring Rizky Febian. Pokoknya bagus banget nih ya untuk di awal perjumpaan kita. Karena sudah ada yang gabung nih ya untuk di jalur TikTok. Ada William Fernandez. Wih, namanya lengkap ya. Assalamualaikum Kak. Iya, Yuda udah tadi. Bang Yuda udah tadi, udah ini selesai jamnya di siang hari. Nah sekarang untuk sore hari ada Ilham yang menemani untuk 100% Indonesia. Request lagu Jangan Salahkan Siapa. Oke, Jangan Salahkan Siapa. Siapa dulu nih, gak ditahu orangnya tiba-tiba disalahin kan. Jangan Salahkan Siapa ya. Judulnya unik banget ya, Salahkan Siapa nih. Nah ini dia. Oke, Marian Bellina ya. Oke, William Fernandez. Nanti kita putarin nih lagu requestannya. Nah kita masih undang juga ya Bu, yang di jalur TikTok sepertinya sudah ada beberapa juga yang familiar nih ya. Ada Mrs. Harley ya. Ada juga dari, iya, bahkan akun SMA datang sini. Beneran gitu ya. Atau satu, apa nih, ya itulah. Kita masih cari dulu nih ya beberapa lagu yang akan kita play untuk di awal perjumpaan kita di sore hari ini ya, di 100% Indonesia. Mungkin juga dengan Abdul and the Coffee Theory bisa nih untuk mengawali perjumpaan kita. Dan requestan dari William ya. Ya, karena sudah ada yang request berarti lagunya duluan yang kita putar ini. Ya, nanti kita akan gabung lagi untuk undang pendengar ya di kebersamaan kita di jalur telepon dan juga WhatsApp, nanti kita akan cek lagi. Iya, benar banget William. Tadi Bang Yuda udah selesai. Iya, dia itu jadwalnya di siang hari tadi ya, sampai di warta siang udah selesai. 100% Indonesia untuk sore ini. Ilham yang akan temani dan sampai di jelang renungan maghrib lah ya, untuk kebersamaan sore Ilham akan berbagi tentunya untuk pendengar. Nah, dan untuk interaktif kita nih untuk William ya, kita putarin dulu lagu requestannya Jangan Salahkan Siapa, Marian Bellina ya, William Fernandez. Kita putarin dulu. Oke, nah nanti kita akan balik lagi masih di 100% Indonesia.

0: Musik Request 100% Indonesia sudah banyak yang bergabung bersama kita nih untuk di jalur TikTok gitu ya kan. Iya, di akun TikTok kita. Coba kita cek-cek dulu yang live di TikTok nih. Kita udah banyak bercakap-cakap tadi ya bersama dengan yang sudah gabung bersama kita di jalur TikTok nih ya. Kita lihat dulu nih dari awal ya. Dari Januari awal, waduh kejauhan ya. Nah, ini dari Bang Bako, Bang Ilham request Seruling Bambu ya. Tadi Ilham udah puterin lagu requestannya Seruling Bambu. Nah, tadi ada yang tanyain juga Bang Yuda mana? Ya udah selesai juga tadi. Dan juga dari William Fernandez yang tanyain ya kan, dari Bang Yuda, Mbak Sofi, kalau Mbak Sofi lagi cuti. Ya, itu dia. Nah, kita lanjut aja ya karena ada banyak banget ya chatnya mendengar. Nanti kita bacain lagi untuk yang bergabung dengan requestan. Tadi ada Bunda Salma nih ya, request lagunya Padi Mahadewi. Nanti kita puterin lagunya. Juga lagu dari Michelle, tadi Dikta ya, Kesepian. Kesepian ini kita udah puterin juga. Nanti kita lanjut lagi nih yang ingin berbagi untuk requestan sore ini, silakan. Nah, sudah ada yang bergabung di jalur telepon nih. Kita sapa dulu nih yang untuk di telepon ya. Ada Bunda Niartin dari Lalonggaluku Timur. Oke, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Niartin.
1: Halo.
0: Iya. Wah, radionya kayaknya kebesaran tuh.
1: Ya, sabar.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Masih kresek.
0: Masih kresek?
1: Enggak, nih kok.
0: Kenapa itu Bunda? Apa yang kresek nih? Radionya?
1: Ya, radionya.
0: Oh iya, jaringan gimana? Aman di situ ya?
1: Iya.
0: Aman aja? Oh iya, iya, iya. Mungkin agak sedikit ada gangguan mungkin ya?
1: Iya, gangguan terus di sini.
0: Oh iya, iya. Nah itu masih dalam kondisi maintenance ya? Kalau diperbaikin bisa tuh jaringannya bisa sampai di luar pulau gitu ya kan. Lebih jauh lagi jangkauannya. Tapi masih lama nih kayaknya maintenance-nya ya Bunda Niartin.
1: Lagi apa?
0: Lagi ini ada perbaikan. Mm-mm.
1: Oh.
0: Iya. Nah paling RRI digital nih. RRI digital pasti jernih gitu.
1: Sama request lagunya Geisha.
0: Geisha, oke okay, Bunda Niartin ya. Kita carikan dulu nih, mana di? Yang judulnya apa nih Bunda?
1: Judulnya Remuk Jantungku.
0: Remuk Jantungku. Mana nih? Remuk.
1: Apa sih ada?
0: Ada dong. Nah ini dia, Remuk Jantungku untuk Bunda Niartin. Oke, okay. Ini Bunda lagi ngapain aja nih Bunda?
1: Bang siapa ini? Bang Herman?
0: Iya, tadi operatornya Bang Herman. Ya, sekarang ini Bang Ilham yang lagi menemani 100% Indonesia, Bunda.
1: Iya. Lagu ini untuk semuanya saya dapat kecuali.
0: Untuk semuanya. Oke, Bunda. Thank you banget nih, Bunda, ya. Ya. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Nah itu tadi dari Bunda Niartin ya. Dari ini ya, Lalonggaluku Timur ya. Lebih tepatnya sudah berbagi bersama kita. Dari Konut ya, Konut. Nah kita masih akan undang lagi yang ingin bergabung bersama kita. Oh ada lagi nih. Baru Ilham mau sapa nih ya di jalur itu. Tapi sepertinya ada yang bergabung lagi di via telepon ya. Kita sapa dulu. Sabar ya Bu. Oke ini sudah ada lagi dari Bunda Niartin. Kita sapa lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Niartin. Bunda Niartin. Bunda Tiara. Udah tadi Bunda Niartin.
2: Salah alamat itu.
0: Iya, salah alamat lagi. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ilham sehat juga.
0: Alhamdulillah, Ilham juga sehat. Aduh, pokoknya lagi cerah nih hari ini ya. Kecuali kemarin, kemarin sempat hujan.
2: Kemarin satu hari di sini nggak ada cerah-cerah.
0: Wah, nggak ada cerah-cerahnya di sini kemarin ya. Tapi kalau misalkan sore kemarin kayaknya cuma ini, pas selesai hujan, Masih mendung dikit ya, tapi ya lumayan lah, masih agak cerah. Gimana nih Bunda, lagi apa nih aktivitasnya sore ini?
2: Lagi istirahat ini.
0: Oh, lagi istirahat, boleh nih. Tadi juga sudah ada Bunda Niartin yang bergabung ya di sore ini dengan requestan lagunya Remuk Jantungku. Wih, sampai ditulisin nih. Oke, dari
2: punya arti itu gara-gara mobilnya lewat-lewat itu.
0: Iya, dia cepat-cepat ya, buru-buru. Jangan sampai melewat mobil lagi gitu.
2: Iya.
0: Oke, dari Bunda Tiara sendiri mau request lagu apa nih sore ini?
2: Request lagunya, bisa lagunya Thomas Arya.
0: Thomas Arya, coba kita lihat dulu ya. Ini, oh ini udah tadi ya. Thomas Arya ya. Yang judulnya apa nih?
2: Apa yang ada di situ judulnya?
0: Di sini ada banyak nih kalau Thomas Arya ya. Ada Bunga, ada Satu Hati Sampai Mati. Aduh, ngeri banget ya judulnya. Ada Berbeza Kasta. Ada banyak nih. Kecewa Dalam Setia juga ada.
2: Yang Bunga.
0: Bunga, oke. Nanti kita putarin ya. Lagunya Thomas Arya Bunga. Boleh. Nah, untuk di sore ini Bunda Tiara mau sapa siapa aja nih? Silakan Bunda.
2: Sama, sama nyapa ya buat Bung Ilham bersama operatornya, selamat sore, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu bersama keluarga. Nah, terus ada Ibu Niartin tadi ya.
0: Iya, Bunda Niartin tadi.
2: Nah, ada Kak Emi, ada Ibu Farida, terus ada Pak Nasrun, ada Mbak Alin,
0: iya,
2: ada Bang Ali ya, Bang Ali yang ada di Banjarmasin, Gabir juga di Kendari,
0: iya,
2: lalu Papua ada Bang Asrul yang ada di Kurau, di Konawe, buat Ibu Hawi. Juga Ibu siapa ya, Ibu Umi.
0: Ibu Umi, iya.
2: Ada Feby juga ya di Kota Lama.
0: Ada Feby. Tunggu dulu nih Bunda, jangan sampai ada yang menyapa di jalur TikTok. Tadi ada Bunda Salma nih. Bunda Tiara kenal Bunda Salma nggak?
2: Gimana orangnya ya?
0: Iya, ya, mungkin dia ini orang lama nih ya. Sempat tadi request lagunya Padi Mahadewi.
2: Buat Bunda Salma yang ada di TikTok semuanya ya. Sapa semua, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat Bung Ilham ya, silakan dilanjut waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Kita lihat nih dari requestan tadi ya, Bunda Salma, Mahadewi udah kita putarin. Belum kita putar. Maksudnya udah kita program ya untuk kita putarin. Dari Bang Bakul tadi sempat bertanya, ada kayak yang bisa dihubungi? Ada. Nomor telepon bisa dihubungi ya Bang Bakul ya. Di 0401-3124-008 boleh. Mau saling sapa boleh lewat situ ya. Dari Michelle nih, pernah RRI dia undang anak SD 98 yang model itu, model 98, kelahirannya 98, anak SD 98. Oke, udah lama banget ya. Ilham kayaknya belum ada di RRI gitu ya. 98 ya, waduh udah besar pasti dia sekarang. Ini dari Alsa juga, ada yang bergabung di TikTok kita ya. Halo Bang Ilham, selamat siang dan selamat bertugas, semoga sukses selalu. Iya, thank you banget sapaannya Alsa ya. Dan juga silakan. Oke, benar banget Michelle ya, silakan request juga lagu. Ini ada kita punya host, ini wakil host kita. Ada Michelle. Dari Ikas juga, lagunya Kangen Dewa 19 buat suamiku yang lagi kerja di hari Sabtu. Dewa 19 ya. Kangen Dewa 19 untuk Ikas ya. Kangen, waduh pas banget nih lagunya. Nah itu dia. Oke, nanti kita akan puterin ya lagu requestan dari Ikas nih untuk suaminya. Semoga ini semangat terus untuk mendulang rezeki. Amin. Nah, semoga berkah juga ya. Allahumma barik ya. Semoga keberkahan untuk suaminya Ikas ya yang sedang mencari nafkah. Dan juga dari Michelle nih. Sebentar malam siapa yang menyiar, Bang? Sebentar malam ada siapa ya malam ini? Mbak Wulan kayaknya. Iya, Mbak Wulan kayaknya yang menemani. Nanti ada Mbak Wulan yang temani pendengar. Kalau bukan Jihan. Oh, Jihan. Jihan. Sebentar malam tuh Jihan yang menemani. Nah, sampai ruang rindu. Iya benar, Jihan yang akan temani sampai ruang rindu. Marina, lagu dangdut, Bang. Jangan tunggu lama-lama. Oh, enggak bisa kalau lagu dangdut, Neng. Marina, ya kalau mau request lagu dangdut bisa, tapi di Pro Dangdut ya. Ada di segmen Pro 4 ya. Bisa gabung di situ. Di Pro 4 dia mainnya tuh jam 4 sore ya. Ya udah mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Udah mulai tuh Pro Dangdut berbagi dengan lagu-lagu dangdut. Iya, boleh request di situ Marina ya. Iya, di Pro 4 dia ya. Segmennya Pro Dangdut. Michelle apa nih, bunga? Bunga? Siapa nih mau titip bunga? Bunga saja. Oh, yang Thomas tadi ya, Thomas Arya. Bunga. Michelle, request lagu Menari di Atas Luka. Menari di Atas Luka. Itu kan lagu dangdut ya? Iya, sudah tadi. Cocok. Michelle lagi, maksudnya SD. Nama SD-nya SD 98. Oh, SD 98. Iya, ya. Model SD 98. Iya, kalau itu sering jadi tamu di sini, di Pro 2 paling lebih tepatnya ya. Atau mungkin kayak untuk hari Minggu kayaknya ya. Itu siang itu ada dialog anak itu, idola anak. Nah, jadi anak-anak yang berbakat punya potensi diundang gitu. Jadi narasumber. Nah, dari Ikas lagi nih, Bang, pernah jadi penyiar juga di The Radio, Bang? Iya, benar banget. Ikas nih mantan penyiar The Radio ya? Ikas. Jangan sampai Kanda. Kanda, kita kan. Kita ke Kanda. Benar banget. Iya, di Pro 2 di Sore Ceria pernah. Iya, benar. Kalau sekarang ini iya, lem lagi ini ya, untuk interaktif kita iya benar, di 100% Indonesia. Nah, itu juga Red Velvet, dia tuh penyiar juga. Iya, dia penyiar di The Radio juga dia. Tahun 2020, oke. Iya, pernah meneliti di sana ya. Pernah meneliti di sana, kayaknya Ilham masih ada di sana pada saat ada yang ini meneliti ya. Kayaknya Ilham masih siaran. Pada saat itu Ilham siaran malam, kalian menelitinya di sore ya. Di sore Doremi kayaknya ya kan. Cocok pasti. Oke, kita nanti bermain lagi ya untuk... Iya, siarannya ini sama-sama Egy nih, sama-sama dengan Poppy ya kan. Kita putarin dulu ya beberapa lagu untuk di segmen perjumpaan kita. Masih di 100% Indonesia. Lagunya Bunda Salma dari Padi Mahadewi.

Musik Request 100% Indonesia. Nah, kembali kita sapa-sapa lagi ya. Kita baca-baca dulu ya. Siapa tahu dapat barokah. Maksudnya chat ya yang masuk di WhatsApp dan juga yang ada di TikTok kita nih ya, live TikTok kita. Kita bacain dulu nih satu-satu nih ya. Karena ada banyak requestan yang gabung lagi. Selain tadi dari Bang Solihin yang sudah gabung juga. Dan request lagunya Deddy Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ada juga lagu dari Not Swing ya, requestannya 33 ya, 33 kali dari Perunggu. Oke, nanti kita akan putarin ya. Kita cek dulu nih ya. Dan requestan apa lagi nih? Terbuang Dalam Waktu dari William Fernandez ya. Ini lagunya dari Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu. Nah, nanti kita akan puterin lagu-lagu yang masuk. Sebelumnya ada lagi gak nih ya? Coba kita lihat dulu. Apa nih tadi lagu, waduh apa nih Michelle tiba-tiba ganti lagu, Ilham lupa lagi. Ganti judul saja yang tadi lagunya Poppy Mercury saja. Oh, Poppy Mercury yang mana nih? Mana nih Michelle yang lagunya tadi? Ada Terimawan, aduh lupa disapa nih. Dari Cialam ya, Cialam Jaya hadir. Waduh, salam untuk Cialam. Requestannya dari Michelle tadi nih. Mana ya tadi tuh lagunya? Michelle. Oke, okay, Poppy Mercury ya. Poppy Mercury, tapi judulnya apa ya? Belum dapat nih. Di mana tadi ya? Kayaknya ketutupan, komennya udah semakin banyak. Apa nih, dari Ikas dulu kita bacain. Katanya lagi OTW menyusul tempat kerja Mi ini. Wah, pokoknya berkah nih buat Ikas dan suaminya ya. Sudah di, apa namanya, direquestkan lagu. Semoga suaminya mendengarkan. Dan apa nih dari Ikas? Makasih Bang, sebentar saya request lagi ya. Versi sudah pulang kantor ya. Kalau dari Ikas pulang kantor jam berapa dulu nih? Ikas pulang kantornya kalau misalkan jam 7 malam, nanti ketemunya dengan Jihan. Ilham cuma sampai ini aja, menemani sampai sebelum maghrib. Ya itu aja. Oke, kita masih liatin dulu nih ya beberapa requestan yang gabung. Siapa lagi nih yang belum kita bacain gitu ya requestannya. Tadi dari Not Swing udah, dari Bang Solehin juga udah.

Polri surat undangan terlambat sudah aja ya. Oke, nah udah ada tiga lagi nih lagu yang menemani kita. Nanti kita gabung lagi, tapi kita buka dulu di jalur sini ya. Nah, kita cek dulu ombak. Oke, kita masih buka juga di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Boleh berbagi bersama kita. Kita bermain dulu di lagu requestan dari Bang Solihin dulu ya, Bang Notswing. Abis itu nanti dari Bang Notswing nih ya, kita puterin lagunya. Oke, masih di 100% Indonesia, akan balik lagi untuk menyapa pendengar.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia ya, kita cukupkan. Tapi untuk lagu-lagu requestan yang sudah menemani kita dari pendengar yang bergabung tadi, yang sudah request lagu melalui live TikTok kita ya di RRI Kendari, nanti kita akan puterin ya semua lagu yang sudah direquest. Dan juga lagu yang sudah direquest di jalur telepon tadi dari Bunda Tiara ini ya. Ini dia lagunya Thomas Arya dari Bunga. Dan beberapa lagu yang sudah hadir itu juga akan menutup perjumpaan kita. Lebih tepatnya lagu dari Poppy Mercury ya, requestan dari Michelle tadi ya. Terima kasih sudah bergabung untuk perjumpaan kita. Semoga di lain kesempatan di 100% Indonesia bisa hadir lagi menemani pendengar ya, bersama Ilham tentunya. Dan Ilham akan berbagi informasi lainnya ya, untuk di sore hari ini sampai di jelang maghrib nanti. Tetap bersama kami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk melanjutkan perjumpaan kita. Jadi untuk di sore hari ini kita akan berbagi dengan dialog interaktif ya, terkait dengan Green Radio. Nah, ada topik menarik dan juga narasumber yang sudah menemani kita, di mana untuk melengkapi dari pembahasan kita di Green untuk Green Radio kali ini.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.
0: Pendengar sudah hadir ya bersama kita di studio saat ini ya, dengan Bung Dani ya, kalau ya yang panggilnya ya. Aduh, selamat sore nih Bung Dani.
2: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Pak.
0: Alhamdulillah ya. Ya, ini perjalanan ke sini gimana nih? Karena kalau dilihat dari cuaca juga agak mendukung ya.
2: Iya.
0: Bagus suasananya.
2: Iya, bagus. Kira tadi mau hujan, ternyata mendung-mendung aja.
0: Iya. Nah, ini juga bagus nih, karena kita dalam cuaca saat ini ya, ini baru satu kali hujan kalau tidak salah bulan ini ya.
2: Iya, jadi, betul.
0: Mungkin kondisi tanam juga akan berpengaruh juga gitu ya kan.
2: Iya.
0: Karena curah hujan yang kurang mungkin ya untuk di bulan ini.
2: Iya,
0: seperti
2: betul.
0: Itu.
2: Iya.
0: Nah, karena kita masuk di Green Radio, jadi kita bahas sedikit nih ya. Terkait dengan tanaman hidroponik ya.
2: Iya.
0: Nah, ini mungkin bidang yang sangat digeluti dari Bung Dani, dan mungkin sudah punya banyak pengalaman nih terkait dengan hidroponik. Nah, mungkin sedikit nih boleh dibagiin ke kita nih Bung Dani, silakan.
2: Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kami sendiri ini memulai hidroponik itu pertama dari lihat-lihat di internet ya Pak ya, kita lihat bagaimana itu ternyata untuk lingkungan perkotaan dengan lahan sempit ada cara menanam itu yang bisa efektif dan juga efisien. Jadi lahan kecil, lahan besar ataupun perumahan beten apa ternyata bisa juga dipakai menanam. Dan uniknya tanaman hidroponik itu dia itu tidak butuh lahan luas dan juga dia itu bisa namanya apa kayak clean farming begitu.
0: Clean farming ya.
2: Kalau kita lihat-lihat kayak di Jepang itu ada menanam di dalam toko di dalam toko. Gedung begitu. Kok menarik sekali ya ini ya, kok bisa sebetulnya menanam ya?
0: Iya. Jadi kelihatannya jadi furniturnya jadi kayak hijau semua, ada tampilan-tampilan nuansa alam gitu ya.
2: Iya, ada air mengalir
0: ada
2: kan
0: air
2: dia.
0: Mengalir.
2: Pakai air dia.
0: Nah, ini yang menarik nih. Kalau hidroponik berarti ada banyak jenis pola tanamnya ya. Dan mungkin tidak tidak satu konsep saja. Mungkin kalau biasanya ya menanam secara umum itu di lahan yang luas, harus ada lahannya dan mungkin jarak-jarak tertentu. Nah, ini kalau hidroponik gimana nih kita menanam? Gimana ngatur jaraknya nih supaya mungkin nutrisinya itu terserap baik untuk tanaman itu. Nah, supaya jadi kalau misalkan kayak sayur-sayuran itu sayurannya jadi berkualitas. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga nih ya. Kira-kira gimana nih Bung Dani?
2: Ya, kalau hidroponik itu kan artinya tanaman air ya. Sebetulnya yang kita tanam itu asalkan dia itu bukan akar tunggang seperti mangga. Kalau hanya sayuran seperti pak choy, terus juga dengan bayam, kangkung, brokoli itu bisa ditanam. Nah, untuk jarak tanamnya sendiri tergantung nanti apa yang kita mau tanam. Intinya dia itu ada pompa. Kalau untuk sistem mengalir ya, ada juga nggak pakai pompa, bisa ada pipa atau namanya bucket, kemudian ada air.
0: Jadi harus disediakan juga ya dari sumber-sumber yang bisa menunjang nutrisi dari tanaman itu ya. Baik. Nah, ini yang menarik juga nih kan, kayak di luar negeri itu mereka tuh sebenarnya mungkin mengenal juga yang namanya kangkung ya. Ini bahkan sampai dilarang kayaknya di Amerika Serikat, kayaknya dilarang nih untuk itu gimana nih, karena beberapa Ilham sering lihat juga di sosial media ada juga orang luar gitu ya, dia menanam kangkung Dan sepertinya legal-legal saja. Ini berarti ada kekhususan mungkin ya, yang ditanam secara khusus, mungkin secara hidroponik, dan juga mungkin yang tumbuh liar ini yang tidak bisa dikonsumsi. Mungkin seperti itu ya, yang dimaksud yang diilegalkan dan yang dilegalkan ya, dari tanaman hidroponik ini. Atau seperti apa nih dari pandangannya Bung Dani sendiri? Karena ini unik juga sih, saya, karena ini kalau tumbuhan ini katanya dilarang gitu ya, mungkin dari kandungannya atau semacamnya.
2: Ya, ya. Betul, mungkin juga ya, karena saya juga baru dengar, tapi kan kangkung juga mungkin ada zat-zatnya kayak purinnya tinggi, karena kangkung itu dalam usia tertentu, kangkung kan itu kalau panen satu kali potong, dia tumbuh lagi, tumbuh itu masih lagi. Bisa. Tapi kedua, ketiga itu kadar purinnya sudah tinggi, Mas
0: Ilham.
2: Jadi mungkin seperti... di situ, makanya kalau negara-negara tertentu kan seperti badan pangannya itu kan sangat ketat. Jadi mereka itu mungkin mengukur ini jangka panjangnya ini tidak baik untuk keluarga. Mungkin kita kan masih ada fleksibilitas itu ya. Hanya kalau kangkung sendiri itu memang bagus itu, jangan ketika dipotong itu bisa diambil lagi, dua atau tiga kali udah harus diganti dia. Dia tanaman siklus dia.
0: Siklus ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi lagi kalau sudah kita ambil gitu
2: ya. Berapa kali
0: udah dipanen, ganti lagi ya. Oh, jadi seperti itu. Mungkin mereka habis tanam terus ganti lagi dengan bibit yang baru seperti itu ya. Iya, karena Ilham lihatnya unik juga nih. Tanamannya hidroponik gitu. Dibuat menjulang seperti pohon gitu.
2: Iya.
0: Unik juga ya. Pipa yang disusun sedemikian rupa, terus kangkung tuh disusun di atasnya bibit-bibitnya. Nah, keren banget tuh ya. Nah, itu jadi pertanyaan Ilham, karena perasaan di luar negeri dilarang deh makan kangkung. Oh, ternyata seperti itu ya.
2: Ya, salah
0: karena
2: satu
0: kandungannya ya. Memang sudah berbeda.
2: Purinnya, iya.
0: Purinnya.
2: Apalagi untuk orang asam urat ya kan, itu
0: iya, orang asam urat harus hindari makan kangkung ya.
2: Tapi utamanya itu kalau kami berpikir itu yang penting sekarang kita jaga itu, kalau kita bisa menanam itu, ketika kita menanam sendiri Mas Ilham, itu ada baiknya itu kan kita tahu tumbuhnya, kita hindari pestisidanya.
0: Intinya kita
2: coba makan yang bukan pestisida.
0: Baik. Ya, jadi olahan yang alami, yang organik,
2: karena
0: asli.
2: Karena dia bukan mass production.
0: Iya.
2: Yang butuh hamanya harus dikendalikan kan ya.
0: Baik. Jadi kalau yang mass production itu memang tidak bisa dibilang kurang menyehatkan mungkin ya, atau karena ada kandungan tertentu ya dari zat-zat tertentu seperti itu ya. Karena diproduksi massal.
2: Betul, kan faktor memang dia balancing antara ekonominya dengan produksinya.
0: Produksinya.
2: Karena tuntutan orang makanya harus ada pestisida apa. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga, udah jalannya kita Mas ya.
0: Iya, jadi hidroponik ini juga menjadi solusi untuk kita hidup sehat seperti itu ya.
2: Iya, mengurangi resiko terkena penyakit yang berkaitan dengan konsumsi pangan.
0: Konsumsi pangan, baik. Nah, kalau misalkan untuk tanaman hidroponik, apakah ada jenis-jenis tertentu saja yang bisa ditanam ya, selain yang sudah disebutkan sebelumnya, secara spesifiknya, kayak mungkin apa wortel bisa atau gimana nih?
2: Iya.
0: Dari Bung Dani, silakan.
2: Iya, kalau semacam umbi-umbian itu seperti wortel juga itu kan dia memang yang kita makan itu kan dari akarnya, kayak ubi itu itu untuk hidroponik saya sampai sekarang saya lihat belum ada yang bisa mengembangkannya. Maksudnya memang belum sampai situ, mungkin belum sampai situ, tapi kalau secara sekarang itu memang belum bisa Mas, karena dia kan bahannya air. Hidroponik kalau dia dalam skala teknis yang tingginya itu kita kan bisa membentuk model, tapi sebenarnya hidroponik sederhananya ada ember diisi air, dikasih tanaman di atas.
0: Intinya airnya yang
2: nutrisinya.
0: Menjadi nutrisinya luar biasa.
2: Kalau umbi-umbian susah.
0: Berarti sayur-sayuran bisa gitu ya.
2: Tapi uniknya juga kan berapa 6 bulan terakhir ini saya coba tanam melon Mas. Nah, ini dia melon impor. Yang kalau di Jawa itu ada melon Fujisawa, ada melon Intanon, yang melon yang kalau disendok itu kayak bubur itu masih ternyata dia itu bisa tumbuh bagus dengan sistem hidroponik.
0: Hidroponik, baik.
2: Dengan perawatan minimal. Saya kan pegawai Mas.
0: Iya, jadi enggak ada waktu gitu.
2: Enggak ada waktu, jadi pagi nyalakan airnya, kontrol sedikit, pergi kantor, sore kembali matikan lagi, airnya.
0: Oh iya iya iya.
2: Itu yang saya lakukan tiap hari.
0: Baik baik. Yang penting siklus untuk airnya itu tetap diperhatikan juga ya.
2: Nutrisinya dijaga.
0: Nutrisinya dijaga ya. Mm-hmm. Baik. Jangan sampai kalau misalkan kayak ada jentik atau apa gitu ya, di dalamnya itu mempengaruhi juga dari tanamannya atau gimana nih?
2: Bisa, kadang kan lawannya terbesar dari hidroponik itu lumut.
0: Lumut ya.
2: Karena dia air mengalir, ketika kena matahari air itu akan berlumut. Nah, lumut itu kan dia memakan juga nutrisi.
0: Oh,
2: itu yang harus sering kita bersihkan karena di pipa ya Mas ya.
0: Iya, baik baik. Jadi kayak nutrisinya terbagi ya. Mereka juga mengambil nutrisi yang kita dari tanaman yang kita tanam.
2: Kalau tanaman konven ada gulmanya, ada rumput-rumput.
0: Rumput-rumput.
2: Nah, ini ada lumutnya.
0: Ada lumut, baik. Selalu ada tanaman yang mencoba untuk mengambil nutrisi juga ya. Jadi itu perawatannya juga diperhatikan berarti ya untuk hidroponik ini.
2: Iya. Tapi kalau saya lihat kan istri juga menanam konven, konvensional. Kalau untuk perawatan sendiri masih worth it karena minimal lah kalau untuk hidroponik.
0: Baik. Jadi kalau untuk hidroponik ini kayak misalkan kita punya wadahnya, terus kita udah tanam bibitnya nih, kita taruh dalam rumah. Nanti kelihatan matahari, terus kita taruh di luar. Nah, kapan udah mulai agak sore kita taruh dalam rumah lagi. Itu boleh apa gimana itu?
2: Bisa Mas, bisa.
0: Boleh ya?
2: Itu bisa.
0: Oh, itu bisa dilakukan.
2: Kita mau coba, kalau mau coba itu bisa tanam sawi.
0: Sawi.
2: Nah, beli di toko pertanian ya, bibit sawi.
0: Bibit sawi.
2: Simpan di busa Mas.
0: Oh, di busa.
2: Nah, simpan di, kalau ada mangkok ada air simpan aja.
0: Oh iya.
2: Nanti semprot-semprot, nanti dia tumbuh.
0: Oke.
2: Nah, kalau sudah agak besar, masukkan di aqua gelas, simpan di ember. Pagi kena matahari, sore malam otomu masukin
0: lagi.
2: Nanti tinggal beli ada nutrisinya AB Mix, dikasih nutrisi nanti tumbuh Mas.
0: Luar biasa, menarik juga nih hidroponik ini ya. Jadi kita jadi ada kegiatan nih, apalagi untuk mungkin pegawai yang agak jenuh mungkin dengan aktivitas.
2: Betul, iya.
0: Jadi bisa menanam-menanam ringan di dalam apa di sekitar rumah lah intinya ya.
2: Betul.
0: Karena Ilham juga lihat nih ada orang yang buat tanaman hidroponik tuh dari pipa sampai dicabang-cabangin gitu ya kan. Banyak tumpulan jenis-jenis sayur-sayuran yang ditanam gitu. Memang bisa begitu ya?
2: Iya. Kalau menariknya hidroponik itu kita bisa berkreasi Mas.
0: Iya ya.
2: Iya. Bagaimana kita menciptakan pertanian kreatif di lahan sempit? Dengan lebih estetik.
0: Lebih estetik, benar-benar.
2: Jadi dia itu seperti lab begitu Mas. Pagi-pagi kita ngukur.
0: Iya.
2: Jadi stigma pertanian bahwa pertanian itu konvensional, bahwa petani itu tidak maju apa, ternyata sekarang bisa terbantahkan karena sudah maju Mas.
0: Iya benar-benar. Karena ada proses hidroponik ini yang bisa lebih mudah kita lakukan ya.
2: Apalagi untuk teman-teman di perkotaan yang memang lahan itu luas di Indonesia. Tapi lahan kita seberapa luas yang kita miliki?
0: Untuk di rumah. Nah, itu dia.
2: Bagaimana kita memakan sayur yang belum pernah mati? Kan kalau di pasar itu udah berapa kali lewat ya.
0: Iya, berapa kali.
2: Segarnya anak-anak juga.
0: Benar, kesegarannya itu udah ya bisa dibilang enggak ada.
2: Iya.
0: Jadi biasanya kita udah sampai pasar mungkin karena lagi sibuk di kantor gitu ya kan. Nah, pas sampai sore udah pada layu sayurnya atau gimana gitu ya kan.
2: Iya.
0: Nah,
2: alternatif lah.
0: Alternatif jadinya hidroponik ini. Nah, menarik nih. Nah, untuk proses penanaman hidroponik sendiri ya, untuk setiap sayur itu beda-beda atau gimana nih prosedurnya? Apakah sama aja gitu ya polanya?
2: Iya.
0: Seperti apa nih kira-kira?
2: Ya, kalau sebagai praktisi ya Mas ini ya. Kalau kita itu membagi sayur juga, kalau semacam yang tumbuhan yang bisa siklusnya itu satu bulan kayak pakcoy, selada, itu dia itu jarak tanamnya cukup sekitar 15-20 cm pipanya.
0: Okay.
2: Nah dia itu kan satu bulan. Kita itu membibit itu paling 4-5 hari, kita bisa pindahkan ke pipa.
0: Baik, cepat.
2: Ada juga kayak brokoli, kayak kembang kol yang lebih advance. Jarak tanamnya dia itu harus luas, lebih lebar lagi. Karena ketika dia besar, dia itu saling menghalangi.
0: Jadi kita bikin juga wadah yang kayak ada jarak-jaraknya gitu
2: pipanya
0: ya.
2: Pipanya jarak-jaraknya
0: beda. Pipanya jarak-jarak lagi. Juga. Iya, berarti kita tanam di pipa, terus dialirin air di dalam pipanya.
2: Mengalir air.
0: Wah keren banget ya. Wah praktis banget ternyata kalau pakai hidroponik mendengar.
2: Jadi tergantung aja kalau mau bisa dia mengalir air, tapi kalau mau Misalnya waktunya pengaliran, kan ini listrik juga ya, berkaitan listrik, lebih listrik. Sebentar kita bisa atur pipanya itu supaya ada air yang tergenang. Enggak kemiringannya, begitu bisa diatur.
0: Nah, ini Ilham yang paling unik ini ya, kan kayak di Arab Saudi itu ada sistem pengairannya yang sangat unik tuh, dan bisa dibilang sangat advance gitu ya. Itu sistem tetes. Jadi tiap hari itu airnya dialirin, tapi netes-netes. Jadi mereka tetap dapat nutrisi tapi seimbang karena dari tetesan-tetesan itu. Wah, itu keren banget. Apa itu bisa didesain juga nih di rumah gitu ya kan? Kita alirin air tapi kita batasi jalur airnya. Jadi mungkin netes-netes aja gitu, sedikit-sedikit.
2: Bisa Mas Ilham, kalau saya di rumah saya pakai untuk anggur.
0: Anggur ya?
2: Iya, jadi ada greenhouse, ada anggurnya. Baik, di situ sebenarnya sederhana, pipa dibuatkan, ada keran plastik itu diatur bukaannya, jadi dia menetes sedikit-sedikit.
0: Iya. Ini Ilham bilang, wah keren banget ya. Itu di Arab Saudi aja langsung tiba-tiba jadi hijau gitu.
2: Iya, memang
0: luar biasa. Apa, gitu.
2: Salah satu revolusi pertanian,
0: Mas. Benar banget ya. Sistem tetes. Jadi tiap hari tuh nutrisi mereka dapatkan ya, karena mereka dialiri airnya tuh sedikit-sedikit. Jadi pertumbuhannya jadi seimbang.
2: Seimbang gitu ya. Dan keren banget, gitu. Dia nggak ada kita kekosongan nutrisi, selalu ada.
0: Selalu ada.
2: Melon juga gitu Mas, kalau di Jawa yang bukan sistem hidroponik, ketika mereka menanam banyak, mereka pakai sistem tetes seperti Mas Ilham.
0: Wah, keren banget. Sampai sudah diterapkan juga ternyata ya.
2: Iya, nah, sekarang kan kalau YouTube apa sudah tinggal orang mau belajar aja mungkin ya Mas Ilham.
0: Benar banget ya. Gampang banget orang sekarang belajar. Jadi lihat nih, kayak ada inovasi di negara lain, kita jadi bisa ikutin juga gitu ya kan.
2: Tinggal kemauan aja.
0: Tinggal kemauan, benar banget. Ya, jadi mungkin ini pola yang bagus nih untuk memulai hidup sehat seperti itu ya.
2: Iya.
0: Bung Dani ya, ini terkait dengan hidroponik pendengar. Nah, kita masih akan lanjut Bung Dani.
2: Siap.
0: Untuk pembahasan kita, ini menarik banget nih ya. Tapi kita sediain satu lagu dulu ya, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan pola-pola hidroponik yang mungkin dibutuhkan untuk di rumah ya.
2: Iya.
0: Bung Dani.
2: Oke.
0: Iya. Masih tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini itu tergantung nih, kalau misalkan tidak terlalu besar gitu ya kan, yang tidak terlalu keras mungkin ya.
1: Betul.
0: Nah itu bisa ditanam gitu, di hidroponikan ya. Kalau misalkan kayak cabai nih, apakah bisa atau tidak nih?
1: Cabai tumbuhnya bagus mas.
0: Tumbuhnya bagus
1: mas. Bagus sekali, besar.
0: Oh ternyata bisa juga rupanya.
1: Jadi ketika dia di air itu, kalau di tanah kan cabai kalau kita cabut akarnya, dia mengakar keras.
0: Tapi
1: ketika di hidroponik, ketika dia tumbuh, dia seperti serabut.
0: Dia menyesuaikan cabai itu. Wah unik juga ya. Ternyata ada mungkin jenis-jenis tanaman juga, ketika ditanam dia malah menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya.
1: Iya, dia menyesuaikan dengan aliran airnya. Harus saya begini akarnya, modelnya.
0: Wih luar biasa, cerdas juga nih ya. Iya. Kayak ada yang atur gitu.
1: Iya.
0: Keren ya, Masya Allah.
1: Luar biasa. Ciptaan ya. Allah ya.
0: Iya. Nah itu yang bikin unik ya. Kan biasanya kalau di tanah tuh ya, dia akarnya kan keras-keras gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak mencengkram gitu.
1: Betul.
0: Nah ternyata kalau misalkan di hidroponik, dia menyesuaikan. Wah.
1: Menyesuaikan. Dia nggak perlu masuk mencari celah tanah. Jadi dia lembut.
0: Okay.
1: Kalau tanah kan dia memasuki celah tanah yang cadas apa. Iya.
0: Nah kalau misalkan kayak kacang nih, bisa juga nih ditanam dengan hidroponik kalau kacang-kacangan.
1: Kacang, oh ya kacang panjang saya tanam.
0: Kacang panjang.
1: Tumbuhnya bagus mas.
0: Tumbuhnya bagus
1: besar.
0: Juga. Baik-baik, baik. Wah ini yang menarik juga nih. Nah kalau untuk hidroponik sendiri, ini untuk larutan nutrisinya, apakah memang harus dibeli di toko tani mungkin begitu ya?
1: Iya.
0: Atau di mana nih untuk sistem hidroponik ini, nutrisi yang dibutuhkan itu kayak gimana, Bung Dani?
1: Iya, kalau untuk misalkan kita yang masih mencoba menanam pertama atau praktisi yang memang tujuannya itu untuk dapetin sayur, mungkin dengan pengetahuan yang bukan kayak ahlinya, mungkin yang orang biasa lah yang ingin menanam.
0: Takutnya langsung rusak gitu, takutnya tiba-tiba kering. Wah salah tanam berarti, atau kekurang nutrisi. Nah kira-kira gimana nih?
1: Kalau itu di toko tani di Kendari ini udah banyak, namanya itu pupuknya itu AB Mix. Nanti ada untuk sayur, ada untuk tanaman buah. Nah, kalau nutrisinya sendiri, gampang sih kita pelajari, nanti tinggal kalau untuk tanaman umur 1-2 minggu, berapa PPM, kan ya? Itu mungkin 300-400 PPM itu tingkat kepadatan, larutannya itu. Ada alat ukurnya nanti.
0: Ada alat ukurnya.
1: Kalau dia sudah siap untuk besar, sekitar 3-4 minggu sebelum panen itu biasanya ke 1000 PPM, sampai 1200. Kalau untuk melon itu 2000. Tapi sebetulnya kalau males ribet ya, kalau... Ya saya biasanya kasih sih 1000 aja satu kali.
0: 1000.
1: Mau besar mau kecil, kalau lama-lama kan kalau mikir gak, aduh, kok ribet banget ya.
0: Iya.
1: Tapi saya tes gitu mas, bagus tumbuhnya tetap.
0: Tetap bagus ya. Iya. Walaupun kita kasih rata nih semuanya.
1: Nah, dulu pertama-lama saya kasih juga begitu ya, memang bisa. Tapi lama-lama, ribet banget. Saya mau ngukur lagi apa?
0: Saya kasih
1: 1000. Yang penting jaga jangan sampai pompanya atau airnya habis.
0: Airnya habis.
1: Mengalir. Kan tumbuhnya bagus.
0: Oke, jadi kalau misalkan aliran airnya kayak terhambat juga, itu juga mempengaruhi tumbuhnya.
1: Mempengaruhi.
0: Ya?
1: Karena dia nggak dapat air, dia akan layu, mas.
0: Oke.
1: Siang dia langsung layu, tapi ketika dia teraliri lagi air, dia mekar lagi.
0: Mekar lagi. Baik. Jadi itu harus kita perhatiin ya. Kalau misalkan mendengar yang lagi sibuk-sibuk gitu ya kan, ya penting diperhatikan aja nih, udah diisi alirannya atau tidak gitu ya kan. Nah, nanti sore dicek lagi untuk diganti atau gimana.
1: Iya.
0: Seperti itu ya kira-kira.
1: Betul Mas Ilham.
0: Baik. Nah, itu terkait dengan untuk pemenuhan nutrisinya ya. Karena memang kalau Ilham sendiri pasti bingung juga.
1: Bingung. Mau tiap hari begitu.
0: Mau tiap hari. Tapi memang kalau terkait yang disebutkan tadi, memang di beberapa toko tani mungkin yang ada di Kendari ini bisa kita peroleh ya. Dan mereka mungkin informasikan juga ke kita jenis-jenis tanaman apa yang cocok dengan nutrisinya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Baik-baik.
1: Dibantu. Misalnya.
0: Dibantu ya. Nah ini kalau misalkan tadi ya, jadi ternyata nutrisinya itu tiap tanaman mungkin beda-beda juga nih.
1: Iya.
0: Ya. Kayak untuk terong beda juga nih. Di ukuran ininya juga beda berarti
1: PPM-nya
0: ya. PPM-nya juga beda ya.
1: Nutrisinya. Kayaknya saya pisahkan kadang kalau untuk sayuran kayak selada, sayuran yang siklusnya 1 bulan itu kan biasanya bisa dimakan, yang dimakan daunnya ya.
0: Iya, daunnya.
1: Dengan sayur yang dengan tanaman untuk buah. Kayak brokoli itu beda instalasi karena kepadatan nutrisinya juga kan kasih beda walaupun saya kasih nggak terlalu advance kayak gitu, tapi kepada

0: katanya beda mas.
1: Baik, baik.
0: Itu aja sih.
1: Baik. Yang jadi kendala nih karena kayak Ilham sendiri ya, favoritnya itu makan ubi. Mungkin untuk umbi-umbian belum bisa ya ditanam seperti itu. Paling secara konvensional ya.
0: Secara konvensional bisa mas, tapi ternyata saya coba ini ya.
1: Iya.
0: Dari kan itu nutrisi itu kan disimpan di bucket, iya, di ember bucket. Ya. Tiap pagi kasih aja airnya ke ubi. Tumbuhnya bagus mas. Tanaman konvenku bagus kata
1: tetap
0: gitu.
1: Juga bisa gitu ya, kayak gitu ya.
0: Dia kayak pupuk biasa. Ini kalau orang praktisi aja ini ngomong bagaimana mudahnya, kita kan
1: baik.
0: Bukan yang ahli ya, tapi ternyata bisa.
1: Iya, selaku sudah punya pengalaman kayak dengan tanam-tanaman ternyata mungkin sudah beberapa jenis tanaman dicoba juga mungkin ya. Nah, ini yang menariknya nih, kalau misalkan yang berhasil, mungkin banyak juga yang berhasil ya.
0: Iya.
1: Udah banyak banget yang berhasil. Nah ini prosesnya panjang banget nih ya, untuk sampai ke sana. Boleh diceritain sedikit nih, kayak mungkin ada pengalaman kendala di awal gitu ya, sampai mungkin nge-stuck gitu, wah kayaknya gak bisa nih.
0: Iya.
1: Iya, atau pernah mengalami yang kayak, wah layu semua nih, wah rugi besar nih, atau gimana nih?
0: Iya, pernah sih mas, kalau kita menanam itu kadang kalau kita satu kali masif.
1: Oh masif ya.
0: Masif artinya misalnya pakcoy kita tanam semua.
1: Iya.
0: Kita harus hati-hati apalagi kalau kita nggak buat greenhouse.
1: Oke.
0: Nah itu kita hati-hati sama hama.
1: Oh iya benar. Hmm.
0: Nah itu tantangan kita kalau kita tidak menggunakan pestisida.
1: Pestisida.
0: Kita harus perhatikan tantangan. Satu tanaman daunnya.
1: Jadi kita harus perhatikan lingkungan kita juga nih. Jangan sampai ternyata mengundang hama masuk ke situ ya. Memang harus dipantau gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah karena Ilham juga pernah ini, bukan pernah sih. Ada cabai yang Ilham tanam di rumah ya. Itu mungkin karena ditanamnya sembarangan aja ya di dekat belakang rumah. Nah itu tidak berbuah-berbuah, tapi pas Ilham lihat, wah ada makhluk kecil yang grogotin bunga-bunganya. Pantesan gak berbuah gitu ya. Wah kayak gitu ya, ternyata yang harus diperhatiin juga ya.
0: Perhatikan Mas Ilham.
1: Nah,
0: kadang juga Mas Ilham kalau tanaman itu tergantung nutrisinya. Dia itu bisa yang namanya memiliki kekebalan imun sendiri juga. Kalau rajin dikasih nutrisi, dia itu akan... Dia lebih tahan daripada tanaman yang tidak, akan jarang terserang hama.
1: Oke. Jadi kalau misalkan nutrisinya terjaga, mereka juga punya imun ya. Supaya serangga tidak bisa mendekat gitu ya.
0: Iya, biarpun dia mendekat dimakan, tapi dia tidak akan cepat hancur, tidak akan cepat daunnya putih, batangnya busuk.
1: Iya, itu dia.
0: Dia lebih kuat. Serangganya duluan mati mungkin karena faktor usia.
1: Faktor usia, baik. Wah, ini juga ternyata nutrisi ya untuk dijaga juga ya, untuk tanaman-tanaman
0: kayak
1: yang
0: manusia
1: kita
0: miliki. Lah.
1: Ya, benar banget ya. Kayak kita ya, kalau kita cari makanan yang sehat. Biar kita ini imunnya tetap terjaga gitu ya. Baik. Nah, itu tadi beberapa mungkin terkait dengan tanaman hidroponik pendengar. Mungkin bisa dicoba di rumah nih ya. Nah, kalau dari Bung Dhani nih ya, sudah banyak mungkin tanaman yang ditanam saat ini ya. Boleh dijelasin gitu ya, tanaman apa aja nih yang sudah pernah ditanam oleh Bung Dhani?
0: Iya, kan kebetulan kita juga punya toko di depan toko Minci. Jadi selain kita menjual kopi kayak kafe-kafe gitu, kita juga menjual sayur-sayur yang ada di kebun kita di belakang.
1: Oke.
0: Jadi kalau jadi kayak berhadiah kita bisa makan, kalau jual. Kalau yang utama itu kalau teman-teman mau itu tanam pakcoy, selada. Lebih tahan penyakit.
1: Baik.
0: Nah, pakcoy lebih advance karena dia bisa ada hamanya, tapi kalau ditanam sedikit nggak terlalu banyak, walau kurang dikontrol, insya Allah bagus mas.
1: Baik.
0: Kalau itu tanaman dasar ya, sawi-sawian. Kalau lebih advance nanti coba masuk ke terong, tomat.
1: Iya, yang buah-buahan ini.
0: Dengan kayak apa? Lombo biji.
1: Nah,
0: tantangan dari mereka itu karena bibitnya itu besar, mas. Kita harus jaga ketika kita membenih.
1: Oke.
0: Karena dia itu lambat tumbuh benihnya, harus sering. Jangan terlalu berair di atas busanya itu. Sering disemprot juga, jangan terlalu kering.
1: Iya. Jadi diperhatikan dulu tahapan awalnya gitu ya.
0: Krusialnya di tahapan awal.
1: Harus dilihat ya sampai dia benar-benar mengeluarkan tunas.
0: Iya, gitu betul ya. Mas. Iya.
1: Baik. Nah itu juga kalau misalkan dari pendengar ini mau tanam cabai ya.
0: Jadi kalau belum tumbuh 2-3 hari jangan patah semangat. Kalau pakcoy kan besok atau lusa udah mulai tuh putih-putih keluar.
1: Oh,
0: dia
1: iya,
0: lama
1: iya.
0: Mas.
1: Iya, dia lama nih. Aduh. Nah, Kalau misalkan kayak apa nih ya, kacang panjang ada juga ya kan. Kalau toge ada nih.
0: toge sih yang penting dikasih air dia tumbuh ya.
1: Iya, tumbuh aja ya.
0: Biar dibusa.
1: Oh, dibusa aja.
0: Di tisu.
1: Di tisu juga bisa.
0: Tumbuh. Baik. Tapi kalau ditanam bisa.
1: Ditanam juga enak. Bisa. Oh, baik. Ya, jadi itu dia. Mungkin toge-togean juga bisa kita coba untuk awal-awal kali ya.
0: Dan juga Mas, tanaman hidroponik ini kalau selama ini saya rasa ya, dia itu lebih manis dan lebih lembut.
1: Lebih lembut ya.
0: Sawinya semuanya lebih lembut.
1: Jadi kayak lebih ringan gitu ya, segar dan ringan.
0: Iya.
1: Nah, itu sensasi yang mungkin langka nih ya. Hanya bisa dirasa yang sudah pernah rasain makanan hidroponik ya. Ya, tanaman sendiri. Nah, itu juga yang menarik nih. Waduh, ini kalau misalkan dari penjelasannya terkait hidroponik dan juga prosesnya, Ilham juga jadi pengen coba gitu ya.
0: Ayo Mas, coba Mas, asik.
1: Iya, kayaknya seru nih. Supaya untuk mengganti aktivitas-aktivitas yang negatif gitu ya.
0: Ya, scrolling.
1: Scrolling, ini kan. Iya, jadi ada sesuatu yang bisa diperhatiin. Nah, lagi tumbuh nih, ya kan.
0: Jadiin konten juga asik Mas.
1: Jadiin konten juga asik. Bener banget gitu ya. Kayaknya kita harus beralih mendengarnya. Supaya, kan ini juga kita ikutin dari arahan ini ya kan, Wali Kota Kendari. Ya. Katanya kita pemanfaatan untuk lahan di rumah gitu ya kan.
0: Ya.
1: Memanfaatkan lahan. Selain lahan mungkin karena lahannya sempit ya hidroponik aja. Ya. Seperti yang dari Pak Dani bilang ya.
0: Kan sempat juga 6 bulan lalu dikunjungi ya sama wakil wali kota memang.
1: Ah, sempat
0: karena
1: dikunjungi.
0: Itu ya seperti yang bisa Mas Ilham apa kelurahan mengadakan penanam di rumah,
1: penanam
0: lahan
1: di rumah,
0: sendiri ya, makanya sendiri. Kaget, wih ada yang datang gitu.
1: Iya, karena di rumahnya itu sedang di ini juga ya kan oleh pemerintah kota Kendari ya kan, untuk diarahkan di rumahnya itu jadikan lahan-lahannya yang kosong untuk tanam-tanaman bisa diisi di situ ya kan.
0: Programnya bagus banget.
1: Programnya
0: Mas,
1: sebenarnya bagus itu. Nah, itu juga bisa menjadi mendukung program pemerintah ya untuk ketahanan pangan.
0: Betul.
1: ya jadi kita juga bisa mandiri untuk membuat ruang itu ada di dalam rumah kita gitu ya kan.
0: Betul, betul sekali Mas.
1: Wah, ini yang menarik sekali. Nah, dari Bung Dani nih boleh nih disampaikan ke kita ya, untuk pendengar juga yang mendengarkan kita, harapannya untuk di Kota Kendari ini terkait dengan penanaman secara hidroponik itu gimana nih ya ke depannya? Apakah akan ada sosialisasi atau akan membuat di beberapa tempat tertentu gitu supaya hidroponik ini menjadi acuan, orang bisa lihat ke situ ya. Ya, itu mungkin jadi patokan bahwa ada proses penanaman seperti ini lebih simpel, bisa dilakukan di mana saja gitu ya kan. Yang penting ada spotnya ya.
0: Betul, betul, iya.
1: Nah, silakan nih dari Bung Dani, apa nih harapannya untuk di Kota Kendari ini?
0: Silakan. Iya. Kalau saya selaku praktisi juga ya Mas ya. Memang paling bagus itu ketika di satu wilayah atau di satu kelurahan ya, itu ada percontohan. Hidroponik. Karena dasarnya juga pertama kan buka-buka YouTube lihat, tapi kan nggak tahu mau mulai dari mana.
1: Nah, ternyata, sama tuh dengan Ilham tuh. Bingung mau ngapain dulu.
0: Ternyata di lingkungan Mas ada yang menanam hidroponik cantik sekali. Dia buat kayak segitiga, itu kan menarik. Jadi beranikan diri datang, bertanya, dibantu. Diajar cara buatnya. Nah, jadi bagus kalau ada percontohan yang bisa terbuka untuk masyarakat.
1: Baik,
0: dan
1: baik.
0: Mau mengedukasi masyarakat. Karena kemarin setelah dikunjungi itu kan ketemu penyuluh pertanian kota ya. Dan ternyata bagus, welcome sekali. Dari kitanya saja, dan kalau bisa sih pemerintah mengadakan percontohan, membuka kesempatan untuk belajar, dan penyuluhnya juga membantu.
1: Baik, jadi sosialisasi itu memang perlu diadakan gitu ya.
0: Kalau
1: kan?
0: Bisa semoga ada nih, visualnya terlihat lah.
1: Visualnya terlihat. Nah, ini jadi tantangan lagi nih untuk pemerintah.
0: Enak sih, damai sih menanam hidroponik itu.
1: Iya kan? Jadi kita punya kegiatan yang lebih positif bisa dibilang ya.
0: Iya.
1: Lebih bagus. Dan itu juga mendukung program pemerintah nih ya, terkait dengan ketahanan pangan tentunya.
0: Betul,
1: ya.
0: Mas Ilham.
1: Luar biasa. Nah, dari Bung Dani mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan nih untuk masyarakat dan pendengar yang mendengarkan kita saat ini, apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan hidroponik ini. Silakan nih.
0: Ya, siap. Bung ya, Dani. Makasih Mas Ilham. Kalau secara pribadi Mas Ilham, kalau kita punya lahan, terus kita juga melihat keadaan sekarang ya Mas Ilham, bagaimana itu tanaman-tanaman diproduksi secara massal.
1: Iya, agak menakutkan sebenarnya.
0: Iya, sebetulnya.
1: Dari prosesnya itu ternyata seperti itu ya.
0: Iya, jika kita, kan sebetulnya makanan sehat itu bukan, tidak kayak puasa Mas Ilham. Ketika kita bocor, maka puasanya batal. Makanan sehat itu sekarang sehat, besok tidak, besok sehat juga, itu akan lebih baik daripada tidak makan sehat tiap hari.
1: Benar.
0: Jadi kalau memang kita bisa menjaga kesehatan kita dari sekarang, dan kita punya waktu, tidak ada salahnya kita coba untuk memproduksi makanan sehat kita sendiri. Berkaca dari negara-negara maju yang harapan hidupnya tinggi kayak Jepang dan negara lain, itu dan menanam itu juga selain untuk mendapatkan produknya, kita juga seperti self healing kalau saya. Ada waktu kita tidak berpikir banyak, tapi kita fokus kepada apa yang kita cintai.
1: Masya itu Allah. Saja. Jadi seperti itu ya.
0: Iya.
1: Untuk mensupport lifestyle kita yang lebih baik gitu ya.
0: Kenapa lagi zaman apa kan? Slow living.
1: Slow living ya. Nah ini jadi penerapannya hidroponik nih ya. Slow living gitu ya.
0: Capek kerja seharian, ke kebun.
1: Iya, benar banget. Ada sesuatu yang bisa dipandang dan menenangkan.
0: Iya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Siap, Mas Ilham.
1: Baik. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya untuk perjumpaan kita. Tapi semoga kita bisa berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya bersama Bung Dani tentunya, karena sudah berbagi ilmunya di kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar ya. Waktu sangat singkat ya untuk perjumpaan kita.
0: Gak terasa ya.
1: Gak terasa.
0: Asik sekali.
1: Semoga ada kesempatan lagi kalau begitu ya, Bung Dani. Terima kasih banget nih, Bung Dani.
0: Makasih.
1: Sudah berkunjung.
0: Makasih Mas Ilham.
1: Iya, thank you banget sudah berkunjung dan berbagi ilmunya ya terkait hidroponik. Kita yang jadi bingung terkait hidroponik jadi punya gambaran lah. Ada mungkin keinginan gitu untuk mencoba memperbaiki pola-pola hidup yang lebih sehat.
0: Betul Mas Ilham.
1: Iya. Nah, ini menutup perjumpaan kita untuk Green Radio pendengar ya. Terima kasih sudah mendengarkan kami di sore hari ini. Nanti akan kita lanjut lagi nih. Ada dari Gemas Saripati Maju mungkin yang akan berbagi informasi di sore ini. Dan terima kasih Bung Dani.
0: Ya, sama-sama.
1: Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Ya.

0: Mendengar melanjutkan kebersamaan kita, kita akan bergabung untuk mendengarkan Gemas Hari Pati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah, skor Wheel 4.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi dari RRI Sewilayah 4. Gemas Hari Pati Maju untuk edisi Sabtu, tepatnya 11 Juli 2026. Yang akan hadir dengan informasi dari Makassar, Boni, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan bersama saya, Arvan Yusri. Untuk informasi pertama, kami akan langsung menyapa rekan Fitri di RRI Mamuju. Selamat sore, rekan Fitri.
3: Iya, selamat sore.
2: Baik, silakan informasi Anda, rekan Fitri dari Mamuju.
3: Ya, untuk informasi dari Mamuju di sore hari ini, warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.

0: swasta nasional minyak dan gas bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
1: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
0: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi
2: dari
0: melalui
2: R5
0: Pertamina
2: Mamuju.
0: Call Center 135
2: Mamuju,
0: agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: RRI Mamuju Muhammad Ahin sudah melaporkan. Adinda Kurnia Islami yang bertugas.
3: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju.
2: Baik, selamat sore rekan Adinda Kurnia.
4: Iya, selamat sore rekan Arvan. Berikut informasi dari RRI Palu. Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.

ini, pada POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Papua.

0: tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Palu ya, Adinda Kurnia Islami. Kemudian dari Palu, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana, pendengar, bersama rekan Kona Sutianto. Selamat sore rekan Kona.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda dari Ampana.
2: Baik, terima kasih pendengar. Lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
3: Sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi.
4: Mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan. Masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
5: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakkan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
4: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar.
2: Pro 1 RM Makassar.
1: Terima kasih rekan Kona Sutianto dari Ampana. Dari Ampana kita menuju RRI Kendari, pendengar, bersama rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
6: Iya, selamat sore.
1: Baik, silakan ya, informasi Anda.
6: Baik, untuk informasi di kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.

0: Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
1: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
0: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk di perjumpaan kita dari RR Kendari, kembali ke rekan kami di RR Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kemudian kita menuju RR Makassar pendengar bersama rekan Alpianus Baka.

0: harinya. Nah, apa mungkin masukan tanggapan Anda Pak dengan keberadaan KDKMP ini Pak Darul Ulum?
1: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana jadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya di sana sini, ada banyak problem ya, tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP. Itu kan ada 3 gerai ya. Ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh. Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, gerai ketujuh itu di situ disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu gerai yang kita sebut dengan gerai ketujuh. Itu dia basisnya adalah local wisdom, betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Misalnya di desa itu ada potensi kopi. Nah, bagaimana itu kemudian di betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham pemahaman kita gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau menyaingi kayak retail modern Pak. Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barang ya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Begitu Pak.
0: Oke. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak Bahrul.
1: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan. Jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya. Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
0: Baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa maksudkan Pak Barut Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa termasuk UMKM-UMKM
1: ini. Ya tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya. Sebagai program strategis nasional tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan.
0: Baik.
1: Itu mungkin
0: terima kasih. Pasal ulum atas waktunya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju,
3: Tampana. Terima kasih Anda masih mendengarkan sindikasi siaran berjaringan RRI sewilayah 4 ke Masaripati.
4: Terima kasih Anda masih
3: kita mendengarkan sindikasi siaran berjaringan
4: informasi dari
3: RRI sewilayah 4 ke Masaripati Maju sore hari ini.
4: Kita lanjut mendengar dengan informasi dari RRI
3: Sewilayawati.
4: Selamat sore
3: rekan Sewilayawati.
5: Iya, baik, selamat sore.
3: Iya, silakan informasi Anda.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan dalam menghadapi fenomena El Nino Ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli relatif aman dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono.

0: punya stok tidak dibuat.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tuli Toli, Arsad, mengatakan untuk Kabupaten Tuli Toli, fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan utamanya bagi para petani padi, karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
2: Tetap melakukan pertanaman, apalagi kecamatan Galang dengan dampak selatan yang punya irigasi yang bagus itu, kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam sumpah ini untuk daerah irigasi Dendelalos dan Kolondo. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Tuli Toli ini tidak berdampak sekali.
1: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tuli Toli, Arsad, berharap dengan kondisi pertanaman padi di Tuli Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026.
3: Baik, demikian laporan dari RRI Tuli Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Dewa Nampa bersama rekan Darwis dan Kiki mengucapkan baik, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kasar. Baik, terima kasih. Dan dari RRI Tuli Toli, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri Ulfa.
5: Selamat sore rekan Arfan.
4: Baik, untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone sore ini terkait jalan tani, guna meningkatkan aksesibilitas, Lurah Macope fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kelurahan Macopo Kecamatan Awampone terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayahnya, terutama pembangunan akses jalan yang dinilai menjadi prioritas utama demi mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah Macopo Andi Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana untuk merealisasikan pembangunan jalan tani di lingkungan barang sepanjang 250 meter. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena merupakan kebutuhan vital bagi warga dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya bagi para petani di lingkungan tersebut.
7: Masih ada rumah, ada juga masih di sana.
8: Banyak rumah yang ditinggalkan.
7: Itu rumahnya ke lingkungan. Semua rumah yang ada di sini, dari sini semua, rumah kayu di sini.
8: Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai nanti dikasih kaki sen jalan tani. Lagi dong, semua pun mentek.
7: Kalau tidak dikasih kainnya, saya terpaksa pakai dana kelurahan. Saya kan jenaku, kalau selesai ini jembatan, baru saya mau bikinkan jalan tani. Tapi kalau nanti mau, ya alhamdulillah. Kalau pepimlo, itu airnya sampai itu. Itu tembok. Sampai situ air.
8: Jadi, kalau tidak dibangun, kita PU, pakai dana kelurahan. Kalau saya serahat yang sedikit-sedikit yang jangan.
6: Ramli berkomitmen untuk terus mengawal usulan pembangunan ini agar segera terrealisasi demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kecamatan Awampone. Dan kedepannya distribusi hasil pertanian warga dapat berjalan lebih lancar dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat di Kelurahan Macope.

0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, kali ini kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait Maros mematangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruhan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian. Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Pangkep mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Yang menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan ramang-ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian. Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh penilaian dapat rampung tepat waktu, sehingga Maros Pangkep kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan-rekan yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar. Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti produksi fitur RRI Bau-Bau dengan judul Menjaga Wajah Bau-Bau dimulai dari disiplin membuang sampah. Berikut dilaporkan rekan kami, Afriansa.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat, kemudian oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang.
4: Matahari belum lagi terbit di ufuk timur Bau-Bau, namun gerak nadi kebersihan kota sudah berdenyut kencang. Saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, tim penyapu jalan sudah menyebar ke berbagai sudut kota sejak subuh hari. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyisir aspal, mengumpulkan dedaunan dan sisa-sisa debu. Memastikan ketika kota terbangun, jalanan sudah dalam kondisi rapi. Menyusul setelahnya, deru mesin armada truk sampah bergemuruh di pagi hari. Para petugas angkut berjibaku menaikkan gunungan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke atas bak truk. Berpacu dengan waktu sebelum aktivitas ekonomi kota mulai padat. Harapan mereka sederhana, kerja estafet sejak subuh hingga pagi mampu menghadirkan wajah Bau-Bau yang bersih dan segar. Namun, realitanya di lapangan kerap menggores hati. Seringkali baru saja tim penyapu menyelesaikan tugasnya dan truk sampah meninggalkan TPS yang sudah bersih. Satu persatu, oknum warga keluar dari rumah. Dengan santai, mereka melempar kantong plastik berisi sampah baru ke tempat yang baru saja dibersihkan. Seketika, usaha para petugas yang bekerja memeras keringat sejak fajar seolah menguap begitu saja. Sampah kembali menumpuk, mengundang lalat, dan menebar aroma tak sedap justru ketika warga lainnya mulai beraktivitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau sebenarnya telah menetapkan waktu pembuangan sampah mulai pukul 5 sore hingga pukul 5 subuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan aturan ini dibuat agar seluruh sampah dapat langsung diangkut pada pagi hari.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat, kemudian oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang, sehingga sampahnya itu dia tidak terangkut oleh petugas. Jadi harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama, juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap. Kalau misalkan dibuang jam malam, itu diangkut pagi.
4: Sayangnya, rantai disiplin ini masih sering terputus. Sampah yang dibuang setelah truk sampah pergi, akhirnya tertinggal, membusuk, dan menjadi wajah kumuh yang mencoreng keindahan kota sepanjang hari. Persoalan ini tidak berhenti pada soal waktu. Amiruddin juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah antara organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dari sisa makanan ternyata memberi manfaat besar bagi proses pengolahan di tempat pembuangan akhir.
3: Jadi pemilihan sampah ini penting, tolong dipisahkan antara sampah yang sifatnya anorganik, sampah kayak sampah plastik yang tidak dihancur dimakan oleh pelapukan, kemudian dipisahkan dengan sampah yang sifatnya organik. Ya, karena itu sangat membantu dalam penanganan di TPA. Sampah anorganik yang dipisahkan juga nanti akan lebih mudah diambil untuk diolah lebih lanjut, baik oleh pemulung yang biasa ada di ini maupun oleh petugas di lahan itu sendiri.
4: Kini, bola ada di tangan masyarakat Bau-Bau. Keindahan kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim penyapu jalan dan petugas truk sampah. Perubahan besar dimulai dari langkah sederhana, membuang sampah pada pukul 5 sore hingga 5 subuh, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Melalui ketertiban waktu dan kebiasaan memilah sampah, kita bukan hanya meringankan beban para petugas, kita juga sedang merawat martabat kota Bau-Bau. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih dan asri bukanlah kota yang memiliki pasukan kebersihan paling banyak, melainkan kota yang masyarakatnya tahu menghargai lingkungan dan menghormati hak sesama warga. Demikian produksi feature RRI Bau-Bau, saya Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian produksi feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian seluruh informasi dari RRI sewilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arvan Yusri mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan

0: Mendengar melanjutkan untuk kebersamaan kita. Kita akan mendengarkan renungan maghrib sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Dimana untuk penanggalan tanggal 11 Juli 2026 di perjumpaan kita, renungan maghrib kali ini berjudul Manisnya Iman yang dibawakan dari Wahid Nur Salim. Sekaligus menutup perjumpaan kita karena Ilham sudah menemani pendengar dari sore hari tadi di interaktif kita di 100% Indonesia sampai di jelang maghrib untuk perjumpaan kita. Nanti ada rekan kita Jihan yang akan menemani pendengar untuk malam hari ini dengan rangkaian informasi yang akan dihadirkan dan juga interaktif untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء والتابعين ومن بهداهم تفى. أما بعد، pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul manisnya iman. Sudah maklum kalau seseorang yang memiliki sesuatu ingin mengambil nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya. Mengambil nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu, apa gunanya radio bagus kalau telinga tuli? Apakah artinya TV berwarna dan besar matanya buta? Apalah gunanya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Demikian juga iman. Apalah artinya iman dalam dada kalau si empunya tidak pernah merasakan indahnya, manisnya dan nikmatnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang merasakan iman manis rasanya saat dia bersujud, manis rasanya saat berlapar, berhaus melaksanakan ibadah puasa, manis rasanya ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, manis rasanya saat dia melaksanakan wukuf di padang Arafah, berhaji untuk Allah, manis rasanya saat dia melaksanakan apapun yang menjadi tuntutan dari nilai imannya itu. Pendengar, agar seseorang hamba mampu merasakan manis, indah dan nikmatnya iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwahuma, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah, wa ayyakrahu ayyauda fil kufri wa'da id anfaqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukadallahu nara wa yukadhafa fiha. Tiga hal, barang siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dengar rahimakumullah, pembahasan kita hari ini tentang poin yang pertama, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Bagaimana praktiknya? Mari kita dengarkan bersama pendengar rahimakumullah. Kita semuanya diberikan hati. Dalam hati bertumbuh sejuta rasa. Apa yang paling dominan di hati, itulah yang menjadi kecenderungan untuk berbuat dan bersikap. Hati yang didominasi cinta dunia, si empunya akan menjadikan dunia itu sebagai cita-citanya. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan cinta Allah dan Rasulnya, dia pun akan menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Pendengar rahimakumullah, mari kita melihat sejarah bagaimana hati para sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dunia seisinya. Pada perang Zatul Rikah, Rabiul Awal 7 Hijriah, Abad bin Bishr mendapat tugas berjaga untuk mengamankan pasukan muslimin dari serangan musuh. Teman jaganya pada waktu itu adalah Ammar bin Yasir. Keduanya sepakat untuk bergantian berjaga. Abad bin Bishr lah yang mendapat giliran pertama untuk berjaga, sementara Ammar tidak tidur terlebih dahulu. Karena merasa lingkungan sekelilingnya aman, Abad memutuskan untuk sholat. Begitu Abad mulai sholat,
ia begitu menikmati setiap bacaan Al-Quran dengan khusyuk, tidak langsung lama melesat tak anak panah musuh yang mengenai tubuhnya. Setelah itu ia mencabut panah dan mengalirlah darah segar dari tubuhnya. Abad pun bergeming dan tetap melanjutkan sholat lagi. Tiba-tiba anak panah menancap lagi di tubuhnya. Ia cabut sebagaimana yang pertama, menancap lagi hingga ada 3 lesatan anak panah yang mengenai tubuhnya. Darah mengucur banyak, tapi abad terus melanjutkan sholatnya. Begitu selesai sholat, ia bangun. Ia bangunkan temannya dalam keadaan genangan darah di mana-mana. Masya Allah, betapa kagetnya Ammar karena kejadian ini. Ammar pun bertanya, mengapa engkau tidak membangunkanku sejak tadi? Jawabnya aneh, sangat aneh, dan jawaban ini hadir dari sebuah generasi yang telah merasakan manisnya iman. Abad menjawab, inni kuntu fi suratin fakarihtu an aqta'amaha. Karena tadi aku sedang membaca suatu surah dan aku enggan untuk memutusnya. Masya Allah, kisah ini membuktikan seseorang yang telah mengecap manisnya iman. Abad bin Bisri mampu mengalahkan pedihnya rasa sakit saat tubuhnya tertancap panah. Bukan hanya satu, melainkan 3. Ia menunjukkan besarnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, bahkan melebihi rasa cinta itu kepada dunia dan seisinya. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, iya, kisah berikutnya berkenaan dengan kisah ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Sebelum terjadinya perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi dana dari para sahabat. Para sahabat berduyun-duyun memberikan apa yang mereka punya. Dalam rombongan itu terlihat Abu Bakar As-Siddiq datang memberikan harta bendanya. Harta yang dibawa begitu banyak sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakri, ma Abu Qaita illi ahlika. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Faqala Abu Qaitu lahumullah wa rasulah. Abu Bakar lantas menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Abu Daud. Pendengar rahimakumullah, Masya Allah, ini adalah contoh nyata dari orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Harta, pangkat dan jabatan juga semua kekayaan itu, kalau sudah untuk memenuhi panggilan Allah, semua mengalir dari Allah, semua datang dan kepada Allah, semua akan berpulang. Abu Bakar sangat paham betul akan makna ini. Pendengar rahimakumullah, sebelum mengakhiri renungan malam kali ini, izinkan kami untuk membacakan bait syair nasihat berikut ini. Nilai sapi ada pada besar dan berat tubuhnya, makin berat makin mahal harganya. Nilai emas ada pada karat dan timbangannya, makin tinggi kadar karat dan timbangannya, makin tinggi harganya. Nilai burung ada pada kecantikan dan suaranya, makin cantik dan merdu suaranya, makin mahal harganya. Lalu nilai manusia apakah terletak pada berat badan atau kecantikan atau kemerduan suaranya? Padahal bangkai ikan akan laku terjual di pasar, sedangkan bangkai manusia harus cepat dikubur. Air liur walet lalu laku terjual dengan harga mahal, air liur manusia harus cepat dicuci. Ya, nilai benda-benda terletak pada jasadnya, maka nilai kita manusia ada pada iman. Makin tinggi keimanan, makin
tinggi pula nilai kita di sisi Allah. Untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatul aliyatur rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Ka'bah manusia belajar hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma labbaik.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: atau
1: ooh, that's very
0: yes.
1: very
0: wow. So the class is called AP Language Composition.
2: Oh yeah, I know.
0: I love that class a lot.
3: Mm-hmm. Mm, interesting.
1: Because yes. I'm pretty sure in Indonesia, mm-hmm. if you want to learn how to write an essay, mm-hmm. you have to specifically tell your like teacher like to teach you, right?
0: Yeah.
1: Because in kayak di kelas bahasa Indonesia, mereka itu lebih enhance ke teks mm-hmm. and like jarang. I feel like jarang banget ada guru yang enhance-nya tuh ke kaidah kebahasaan.
0: Benar.
1: Right. Mm-hmm, mm-hmm. Kecuali guru Kedis Sumansa. I love you Sumansa.
0: Yes.
3: Yes. Love yes,
1: yes. Shout out to Bu Usni. I love you so much Bu Usni.
0: Yep.
1: Cuz I'm pretty sure in UTBK too. Mm-hmm. Itu kan ada PBM, right? Yeah. Mm-hmm. Ada kayak membaca dan penulis.
0: Mm-hmm.
1: And it you have to be very careful on like spot kesalahan di dalam satu teks and yeah. that's very hard kalau misalnya kalian belajarnya tuh kayak cuma SKS tentang gitu. I was actually very struggling with that, even though I know kayak the hukum-hukumnya kayak gimana.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kayak there are some points yang oh ternyata nggak dibahas sama guruku dulu, and like nanti kalau belajar UTBK baru ngerti gitu. Mm-hmm. And I think that is kayak itu seberapa lack Indonesia was when it comes to like education ke bahasanya sendiri.
0: Yeah,
1: right?
0: Yeah, yeah.
1: Kayak kaidah kebahasaan nih, even pas aku tanya teman-temanku, "Eh, guys, kalian udah lihat kebijakan? Kalian udah lihat EYD baru enggak? EYD yang ke-6?" Kalian katanya mereka, "EYD itu apa?" I was like,
3: "Oh my.
1: You guys don't know EYD or mm-hmm. like PUEBI, kalian enggak mm-hmm. tahu." Jadi kayak I think maybe teachers who are watching this or like mm-hmm. people yang mengajar lah ya, mungkin tentor di les or ya yeah, teachers. You guys can take notes for this, cause I feel like ini bakal lebih worth it untuk diajarin ke anak-anaknya, right?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.
3: Yeah.
0: Kayak ini sih, kalau misalnya kita kan emang kayak setiap hari tuh ada kayak makalah dan lain-lain seperti yeah. itu. Mungkin kalau misalnya kita bikin makalah dikumpulin bisa kayak di cross-check beneran terus dikasih yeah. lagi ke studentnya supaya mereka bisa belajar gitu oh how to properly make makalah mm-hmm. seperti itu mungkin
1: cause like I think nanti kalau udah kuliah ya mm-hmm. udah jadi mahasiswa baru ada yang kayak gitu like revisi-revisi yeah. kayak revisi skripsi baru dikasih tahu beneran kayak mm-hmm. caranya tuh begini I mean like that's very late for mm-hmm. you to actually know those basic things
0: yeah
1: I think udah harusnya udah dari SD or udah dari SMP itu dikasih tahu cause we know that SMA itu we need we need the skill to like write essays or like
0: yes, writing.
1: Simply write something maybe text dan kamu udah tahu bagaimana cara write-nya.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Alhasil sekarang kita lihat di seliwuran di TikTok, misal yep. nih kamu mau daftar PTN, mau daftar beasiswa, mau daftar lomba yang needs yeah. essay, itu banyak banget yang buka kelas untuk essay. I mean that's good. Tapi mm-hmm. the amount of like people yang masuk ke situ simply because they don't know itu mm-hmm. kayak very concerning, yeah. right?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Makanya guru-guru, mm-hmm. everyone who's watching, please teach your kids, teach your students how to write an essay. Because I think itu apply to every single major, like even in yeah. math, even in anything, like even in DeCafe, for example, you need those basic yeah. things.
0: Yes,
3: yeah,
0: yes,
3: absolutely.
0: Yeah.
3: Mm-hmm. Actually, I experienced this too. Mm-hmm. But different.
0: Mm-hmm.
3: Jujur, ini agak menyedihkan for me because
0: yeah.
3: in their level in like 8th grade, I have a friend. I can tell his. I can.
1: Yeah, we don't tell. Don't tell.
3: Yeah.
4: Anonymous.
3: So she actually my like mate my sebangku
1: chairmate.
3: Yeah, chairmate. My chairmate. So. We ever have like tugas bahasa Indonesia
0: yeah.
3: and like literally she asked me about a question that really simple that bahkan pertanyaannya pun itu soal opininya
0: mm-hmm.
3: opininya then she literally asked me like Naila apa ya jawabannya ini so mm-hmm. I was like just think yourself like ini pertanyaannya opini loh
0: mm-hmm,
3: kayak
0: mm-hmm.
3: kenapa nggak bisa ngerti ternyata mm-hmm. For me, kayaknya itu akar dari masalahnya itu soal gurunya, bukan guru sih, lebih kayak mungkin sistem pelajarannya,
1: modul pendidikannya gitu ya,
3: yang kurang menyuruh siswa-siswi itu untuk mengerti ke satu materi dulu sebelum pindah ke materi lain. Yeah. Menurutku itu. Yeah, karena kayak it's really sad, kayak untuk pertanyaan sekecil itu mereka bahkan enggak ngerti gitu.
2: It's
3: oh my god.
2: It's actually kind of concerning considering how many students in Indonesia experience the same thing.
1: Yeah.
2: So like I think it have like connection to the curriculum itself.
3: Yeah.
2: So yeah.
1: I think rather than giving your students, like for the Ministry of Education, please take note. Rather than giving so many assessments, so many tasks, so many TK and stuff, UTBK and stuff, I think you should focus on how to make them actually understand the curriculum.
3: Yeah.
1: Understand what they're like studying for, right?
3: Mm-hmm.
1: Karena saya mau jujur, pas TK itu I was struggling so bad.
3: Yeah.
1: Like banyak sekali hal yang kayak tiba-tiba ada TKA, tiba-tiba kayak I have to like study from kelas 10 sampai kelas 12. Which itu enggak gampang guys. I mean like I have to rewind apa aja yang harus dipelajarin kemarin-kemarin and like it's very hard. Terus apalagi tentang bahasa Indonesia, there still banyak soal-soal yang masih ambigu, banyak soal yang menurutku masih keliru. Maaf ya, menurut aku masih keliru, even though I'm not a professional at this, but I feel like at some point I cannot understand the meaning of the like the questions and stuff. So, I mean, rather than giving so many tests, please make a curriculum where student itu lebih ngerti ke pelajarannya rather than making them suffer from too many tasks.
4: Yeah, right? That's true. That's completely true.
3: And Indonesian problem is the curriculum always make us have to learn all of the subject and doesn't want to make us to choose.
1: Which subject we have to specify
3: that we really interesting and menguasainya gitu. So it's so really things, normal things maybe. No, it's we can be being this normalized, but kayak ini udah banyak banget dan kayak anak-anak art bahkan dipaksa suruh bisa akademik sedangkan mereka tuh bukan di situ kemampuannya.
2: Basically, we're forced to like consume information that maybe are not capable for us, making like some students in Indonesia do not know to express themselves, which leads to like sometimes kayak kurangnya sumber daya manusia di Indonesia gitu. So like
0: But like at the same time, we're actually lucky because we got we're in the year, like we're in the generation where they actually changed have those paket. But itu menurut aku sangat amat efektif. But maybe they could like fix it and offered more mata pelajaran instead of just put for 4-4 gitu.
1: Yeah, benar. I understand.
2: And also, I think it's only for senior high school, right?
0: As
2: a junior high schooler, do not get it yet. So I think it's better if it get implemented into all kind of levels, you know.
1: So like, so they know what their interests lebih dini, right?
2: Yeah.
1: So I think it is almost 1 hour of us speaking.
0: Wow.
1: And I actually had so much fun with Zara today. How about Naila and also Fajrin? What do you guys think?
2: It's really fun to share our experiences together, especially
1: we connected, right?
3: Yeah, absolutely.
1: Okay.
3: Yes.
1: So maybe Zara, I think, do you have any last word? Any last word?
0: Closing statement?
1: Yeah, closing statement for teman-teman Pro 1 yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton our TikTok live right now. Like pesan untuk mereka, like what do they need to do? Enggak sih, lebih ke pesan aja ke mereka sih.
0: So first of all, like it is a huge, like a big honor for me to be invited here and talk to all of you.
3: Yeah.
0: One thing I want to share is that student in Indonesia, they have to start to know about themselves.
1: Exactly.
0: Get to know yourself and always remember, like, in this world, don't, like, reflecting yourself in others. Just care, like, at this point, just get to know yourself first and then, like,
4: getting to know other people.
1: Yeah.
4: And another thing, I think English has mm-hmm. not implemented pretty well in here.
1: Yeah.
4: Karena there are limited platform di mana kita bisa berinteraksi in English.
1: Yeah, yeah. This is the right place.
4: Yes.
1: So for you people, yeah. come here. So, creepy deh.
2: I actually still have a lot of questions, but
4: yeah.
2: because of the limited time, I think mm-hmm. we just need to stop it here,
1: yeah.
2: which is really unfortunate because yeah. like we can like chit-chat a little bit longer, maybe
1: yeah.
2: for mm-hmm, the next hours.
4: Yes.
2: But
4: yes.
2: yeah, it's really unfortunate.
1: Yeah.
4: Yeah.
1: Okay, I think that's it, people. Thank you for Zahra. Thank you for Naila. Thank you for Fajrin. And thank you for Kak Jihan on the back.
5: Aduh, seru banget ya mendengarkan yeah. kalian chit-chat. Dan fun fact-nya, while you were talking, guys, I was thinking like, anak sekarang tuh hebat-hebat ya. Aww. Maksudnya bisa membuat percakapan yang demikian mengalirnya. Mm-hmm. Tapi mungkin salah satu yang harus di poin juga tadi adalah kayaknya memang kita lack of critical thinking ya kayaknya yeah. ya. Dan ini memang harus dipupuk sejak dini
4: yes.
5: ya.
4: Yes.
5: Dari
4: yes.
5: level yes. education yang makan dari kecil pun yep. kita memang yep. harus belajar tentang critical thinking. Kayaknya ke situ ya tadi mm-hmm. ya.
1: Yes.
5: Karena kalau orang biasanya kalau yang orang luar critical thinking-nya udah matang banget.
4: Yeah. Yeah. Aku ingat banget mm-hmm. one point
5: kak, yes.
4: aku pengen banget nambahin. Ketika aku di sana, mm-hmm. it is so important to know your answer. Jadi mereka sering wow. banget kasih aku option.
5: Mm-hmm.
4: Dimana kita tuh nggak pernah dikasih option.
5: Yeah.
4: Aku rasa kayak gitu. Kita langsung kayak
5: harus
4: gini,
5: begini,
4: gini,
5: yeah.
4: gini. Mm-hmm. Sementara kita di sana kayak kamu mau makan apa, ini atau ini.
5: Mm-hmm.
4: Jadi kamu harus fix gitu. Mau kemana, mm-hmm. mau pilih apa. Then
1: oh.
4: I feel like that's a really good thing to mm-hmm. teach your like kids mm. from even a
3: to
4: little
3: implemented in
4: yeah
3: their lives,
5: uh-huh. and know the your reason choices, right?
4: yeah.
5: how you choose them
4: yes yes
5: okay mm. wow ini menarik guys dan semoga teman-teman nanti bisa lebih apa ya lebih menyebarkan lagi wah spread ya
1: yes,
5: the awareness of tentang critical thinking yeah. lah tentang harusnya kita belajar berbahasa Inggris ya
1: yes.
5: karena kadang-kadang kita suka ah udahlah ngapain belajar bahasa Inggris misalnya kalau di umur-umur yang geng milenial satu ke atas udahlah tidak usah padahal kan masih harus dibutuhkan sekali
3: in this era and era
5: yes in this era
1: economy.
5: And in this economy
3: yeah,
4: yeah.
3: economy in this wow economy.
2: Yeah it's yeah. a way to learn guys
4: yeah, yeah. yeah. era
3: one quote
5: but sebelum kita pamit mungkin I have a question one question to Zahra
4: yes.
5: Zahra I mean like you went to Colorado
4: mm-hmm.
5: and support orang tua itu kan very important.
4: Yep.
5: Yeah. yeah. So how your parents support you and when you tell them about I want to go to Colorado, gimana ekspresi mereka untuk pertama kali
4: mm-hmm.
5: dalam kalimat yang singkat lah ceritain coba sedikit.
4: They are like sad.
5: Mm-hmm.
4: At the first time they didn't want me to go like no.
5: Uh-huh.
4: But I tried to like
1: them.
4: I'm committed.
1: Mm-hmm.
4: I want to go.
5: Okay.
4: So I tell them that it'll be fine. It is gonna be another experience. And I'm sure I believed myself.
5: Mm-hmm.
4: I believe that I'll be able to survive.
5: Yeah.
4: It is gonna be a huge experience that would help mm-hmm. me to find myself. And I'm gonna do it. So
5: okay.
3: oh, wow.
4: I tell them that I really wanna do it. And they were like, if that's your choice, then mm-hmm. we're just
3: yeah.
4: gonna, you know, follow what you're feeling.
5: Oh yeah.
4: Is, yeah.
5: Terus gimana? Sekarang dengan melihat kamu sudah 10 bulan di sana
4: mm-hmm.
5: ya, spend your time
4: mm-hmm.
5: 10 months
4: mm-hmm.
5: ya in Colorado terus awalnya orang tua yang jangan deh gitu. Tapi sekarang
4: yeah.
5: setelah melihat apa yang what you got itu mm-hmm. apa mungkin mereka pernah ngomong sesuatu atau apa?
4: Mereka banyak banget mention kayak kamu kan udah keluar,
5: yeah.
4: jadi kayak daftar keluar lagi aja gitu kan. Oke, okay, are you sure?
5: Oke. Okay.
4: Tapi ya, berarti mereka udah lihat gitu loh,
5: yeah,
4: efeknya betul. Kan.
5: Mm-hmm.
4: Seperti itu.
3: Yeah.
5: Oke, okay, berarti memang sebagai orang tua juga support anak-anaknya.
4: Yes, that is very important.
5: Yes,
4: yeah.
5: gitu. Karena kita benar-benar sudah di generasi yang berbeda
3: yeah.
5: dan ketika kita nggak bisa akan tertinggal betul mm-hmm. ya
4: asli benar karena kita kan kita nggak bisa jalan kalau nggak ada restu orang tua juga
5: setuju
3: ada
4: exactly.
5: setuju
4: yes,
5: setuju
4: yes, yes, yes.
2: Our main supporter is our parents
5: yes, yes. Betul, ya. Oke, sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Terima kasih. Kita semoga ketemu lagi next week ya untuk di Happy Hour Speak English.
1: Why not?
5: Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
6: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
8: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
6: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
7: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
9: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
10: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
9: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
11: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Kapeda, PPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
12: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
11: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari Bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
13: Peternakan, kesenian.
11: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
12: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
11: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
13: Jadi masuk silpa dulu,
11: nanti kita lihat. Iya. Kita lihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
12: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
6: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
14: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
15: Masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
14: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
15: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
14: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
16: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
17: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
16: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
18: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
16: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
19: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
20: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
19: Tentu itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
20: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
19: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas. kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kita.
20: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
0: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
21: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
22: Kalau aku apalagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang karena mau masuk aja sih atau pakai baru beli sekarang aja kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah karena lagi deket aja sih di sini tadi sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya so harganya sih termasuk terjangkau aja.
21: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
22: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
23: Jadi 2.000.
22: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu mana-mana lagi.
21: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kita beralih informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
25: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
24: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan dimakamkan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
25: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
25: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
24: Dalam kunjungan ini,
25: dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
6: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
3: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
4: That matters is ahead of us. It is tomorrow's.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
5: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
5: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus saja stay tune bersama kami di Sultra malam ini ya. Dan saya masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebuah informasi ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda mengenai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang menargetkan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan siap digunakan pada tahun ajaran 2026-2027 sehingga saat ini pembangunannya sedang dikebut pendengar. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menginstruksikan agar proses pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan ini bisa diselesaikan ya tepat waktu dan juga tetap mengutamakan aspek keamanan serta keselamatan siswa saat fasilitas mulai digunakan. Mendikti Saintek juga memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendukung seperti kantin dan dapur ini berjalan beriringan dengan pembangunan gedung utama.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari. Kanal informasi dan inspirasi akan kami hadirkan malam hari ini pendengar untuk drama radio yang diproduksi oleh RRI Madiun dengan judul Rewang.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewa.

0: Mbok, ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna, rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang, toh.

0: Kula nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yeah, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantep, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Versace on the floor, pendengar ya, dari Bruno Mars. Ini saya mau say hi dulu deh untuk Kirsya, Naila, sama mamanya Kirsya yang ikutan bernyanyi ternyata sambil mendengarkan lagu dari Bruno Mars ini. Dan berharap banget nanti Bruno Mars akan konser mungkin di Indonesia, akan nonton ya. Dan pastinya untuk Anda malam hari ini menemani istirahat malam ya, mumpung ini akhir pekan, menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih di rumah sembari mendengarkan playlist pilihan ya di malam hari ini. Dan nanti juga di pukul 10 ya, 10 malam, kita akan bersama untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami hadir ya untuk di ruang dengar Anda dengan sebuah informasi dari BMKG yang memang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung bertahap ya dari Juli hingga puncaknya nanti di September 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni menyebut bahwa puncak kemarau ya diperkirakan di 83 zona musim atau sekitar 12,26% wilayah daratan Indonesia. Dan BMKG juga menyarankan agar para petani sudah mulai nih menyesuaikan jadwal tanam serta varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Seiring kondisi cuaca yang semakin kering, ancaman kekeringan dan juga karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan juga terus meningkat ya. Oleh karena itu BMKG dan juga pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi termasuk operasi modifikasi cuaca yang pelaksanaannya itu akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi atmosfer. Di mana operasi ini dilakukan ketika terdapat potensi cuaca yang mendukung dengan perkiraan aktivitas atmosfer yang bisa berlangsung dalam hitungan jam hingga sekitar 10 hari.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini spesial ya, di Sabtu malam ya, akan kami hadirkan lagu-lagu mancanegara pendengar ya, era 2000-an ya sampai 2010 lah pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini, saya nantikan dong ya pastinya di via telepon di 0401-3124-008 ya, atau melalui WhatsApp juga boleh di 0813-5450-967 pendengar. Kita sekali lagi untuk playlist ya, lagu-lagu era 2000-an ya sampai 2000 berapa ya? Loh kok Jihan nawar ini ya? 2000 sampai 2010 deh ya. Malam hari ini mancanegara. Silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda sambil mungkin mengingat sedikit cerita di balik lagu itu ya. Kemudian juga sambil berharap gitu ya, karena kan besok subuh itu ada pertandingan Piala Dunia lagi ya. Kalau saya lihat sih dari jadwal ini untuk besok ya, yang juga disiarkan di Pro 1 RRI Kendari, ada Inggris lawan Norway. Waduh, saya menantikan ini nih ya, Haaland. Untuk Anda yang mungkin juga ingin memberikan apa ya, semangatnya juga ya di Piala Dunia tahun ini, terus kira-kira dukung siapa nih untuk pertandingan besok subuh pendengar, Norway sama Inggris, boleh sekalian dikasih tahu ya di via telepon di 0401-3124-008 atau juga melalui via WhatsApp. Dan kita sedang live juga ya di via TikTok RRI Kendari. Ini kenapa gelap banget ini? Ya udah, saya nantikan ya hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mau puterin dulu lagu yang satu ini ya. Ini lagu dari soundtrack film pendengar, dan saya suka banget sama lagu yang satu ini. Kita agak main yang di middle beat juga gak apa-apa ya. Ada Counting Crows, Accidentally in Love, special untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Thousand Miles, pendengar, dari Vanessa Carlton. Ini rilisan tahun 2002. Dan sebenarnya lagu ini sudah ditulis oleh Carlton itu di tahun 98. Tapi belum selesai kala itu, pendengar ya. Belum selesai karena biasa ya, kalau misalnya penulis lagu atau pencipta lagu itu mendapatkan momen dimana semuanya itu terblok ya, writer's block namanya tuh, yang kayak gitu ya. Jadi sementara dari 98 itu cuma nulis di bagian riffnya doang, pendengar, di bagian riffnya saja. Akhirnya ketika dia sedang mencari produser untuk menangani lagu ini ya, karena mamanya juga sangat mendukung lagu yang satu ini ya. Kala itu judulnya itu belum A Thousand Miles, pendengar. Waktu itu judulnya masih Interlude ya. Saat dia mencari produser mana kira-kira yang akan bisa bekerja sama ya, seorang produser bilang lagu ini memang harus diselesaikan karena sebagus itu ya. Lalu rilislah di tahun 2002 untuk album pertamanya Vanessa Carlton yang judulnya itu Be Not Nobody. Dimana pendengar ya, untuk Vanessa Carlton itu dengan lagunya ini juga masuk untuk di 3 nominasi di Grammy Awards ya, di Grammy Awards 45 kala itu ya, ke-45. Vanessa Carlton masuk di dalam 3 kategori, yaitu Record of the Year, kemudian juga kategori Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist ya. Terus juga ada kategori Song of the Year, di mana yang menang untuk Song of the Year ke-45 di Grammy Awards tahun itu adalah lagu dari Norah Jones ya, Don't Know Why You Didn't Come. Aduh, itu favorit Jihan juga ya. Yang sedang mendengarkan di malam hari ini sambil beristirahat malam atau baru saja mau pulang gitu ya. Ini kan biasa weekend ya. Lebih malam pulangnya setelah bertemu dengan teman-teman atau sekedar keliling ya Kota Kendari. Selamat malam untuk Anda ya. Lagu-lagu era 2000 sampai 2010 akan hadir menemani ruang dengar Anda. Jihan mau putarkan juga lagu yang satu ini ya, dari Chris Brown, With You, spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

96.7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hampir pukul 23 waktu Indonesia Tengah malam hari ini, saya Jihan Benazir harus pamit dari ruang dengar Anda ya, dari ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan playlist-playlist malam hari ini ya, dari lagu mancanegara era 2000 sampai 2010. Besok pastinya Ruang Rindu akan kembali menemani Anda ya setiap malamnya dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Saya Jihan Benazir pamit, jangan kemana-mana, lepas ini akan ada Inspirasi Indonesia yang menemani malam hari Anda hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi, kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Raih dan lakukan yang terbaik. Dalam perjalanannya, kesempatan selalu ada. Namun, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut sehingga kesempatan itu pergi dan tidak pernah kembali. Kalau tidak ingin kehilangan, apabila ada kesempatan yang berharga, mengapa kita ragu untuk mengambilnya?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Ibarat pepatah, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya, tidak semua rencana yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jalani saja apa adanya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, pasti yang terbaik bagi kita sebagai hamba-Nya. Nah, dengan begitu, kita akan tetap semangat untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan.

Jangan kita mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan yang kita lakukan akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kita akan terbayarkan pada akhirnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita harus pahami bahwa kata mustahil adalah sebuah opini yang sering diucapkan oleh orang-orang pesimis yang hanya suka bertahan di zona nyaman. Jadi, bagi Anda yang ingin sukses dan maju, jangan pernah memasukkan kata impossible di kamus pribadi Anda.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita kembali bertemu besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.